gitu, BBS. Weh singkat. Hartosna teh tete baik-baik saja cenah gitu. Ketang kata Kang Yayat Jabrig mah. Aya-aya we disingkat-singkat ye. Zaman ayeuna mah gitu segala disingkat-singkat. Baik-baik saja BBS cenah gitu. Nye. Terus Titi DJ cenah eta mah tapi tika pungkurnya istilah eta mah Titi DJ. Hati-hati di jalan cenah gitu. Naon deui? GWS GWS cenah gitu. Terang teh GWS. Get well soon cenah. Semoga lekas sembuh gitu nya. OTW. Ari OTW teh cuma sok rada-rada salahnya kalau bilang OTW. Ayeuna cenah OTW cenah gitu. Tapi eta teh baru mau jalan padahal ari OTW teh kan on the way-nya berarti lagi di perjalanan. Iya, OTW cenah gitu. Ari OTW mah udah di jalan kuduna teh nya, pan on the way cenah gitu nya. Ieu mah nya ayeuna rek OTW cenah gitu. Berarti acan atuh karek mah. Gitu ya, apalagi yang singkatan-singkatan teh. Kemarin Ana sempat pusing dah sama singkatan apa gitu ya, tapi sekarang mah udah lupa lagi. Oh, cek repa cenah OTW-nya bukan on the way artinya teh cenah. Lamun OTW na kakara rek berangkat mah artinya teh nancing. Oke, okay, tungguan we cenah gitu. Tapi nya lebih masuk iya sih. Dacan kemana mana apanya? OTW cenah. Oke, okay, tungguan we. Awek teh nu ditungguan teh lila. Da kakara rek mandi. Aduh, sebelah kalau begitu nya. Oh, gitu. GWSG cenah bukan get well soon ari cek repa. Geus we sare cenah gitu. Ieu mah berarti GWS-nya teh bukan ditujukan untuk orang yang lagi sakit ya misalnya teh urang teh gering euy gitu nya. Teu bisa dijawab GWS eta mah. Nya mah bisa gitu nya, mah bisa dijawab GWS da artina teh. Nya lamun pas sakit mah kan GWS na teh berarti get well soon gitu nya. Hari ieu mah meureunan kieu tah bebaturan repa. Duh emang aya rudet euy gitu nya masalahna teh. Teu boga duit gitu. Oh gawean. Pokona mah hayang ulin tapi wah duitna gitu. Cek repa teh GWS cenah gitu. Artinya namanya geus we sare cun. Daripada rudet mah gitu nya. Aduh aya mah diplesetin ya mah nya. Naon deui cing sok singkatan-singkatan anu sok bisa diplesetin teh apa ya? Hari dihaja-haja masuk hese. Engke we lah dipikiran lagi ya. Daripada riut mikiranana ayeuna. Putra RR pagi. Salam katanya buat semuanya aja, buat tete sehat selalu, jaga kesehatan. Terima kasih. Kang Rai Kaos pagi. Teh Ana cenah damang, alhamdulillah Kang. Tanggal 12 hari Sabtu cenah jam 15.30. Apakah sejarah akan terulang yang kalah jadi cacing yang menang jadi naga? Dan orang antosan we kumaha enjingnya.

Iya, kumaha enjing tari gitu omanya. Kang Ray nobar di mana Kang Ray? Ya, sore tapi ya mainnya nya. Oke lah. Duka sok asa cawerang ari main sore teh nya. Ketahu dah. Tapi aya penonton tapi kan ya. Aya penonton tuh sih. Soalnya ngelawan Persija ya mah. Curiga enggak ada ya. Teu rame dewa. Iya, ngelawan Persija biasa nama tadi penontonan. Riweuheun. Petugas keamananana oge anu diturunkeun anak kudu rebuan. Aduh. Ah, aya cenah dejek bobotoh mah enging away. Nyalah mending oge daripada iya gitu. Tapi meureunan mau ningali biru-biru di kursi penontonnya. Ya teu nanalah nu penting mah penonton teh penonton. Maksudnya teh aya bobotoh teh aya bobotoh nu penting mah kan menang. Itu ya poinnya mah ya. Dan mudah-mudahan Tom Haye turun lagi. Nungguin siapa lagi? Baros main lagi. Nungguin Balsa juga main. Gitu. Nya tuh cekrepa gitu. Aya cana The Jack nononton nama bobotoh nama Enging Away cana. Bebas away sabener nama cana ngancek wah haji umuh Enging aya nu away. Bilih aya gesekan ke leg 2 di Bandung cana tanpa penonton. Tah ketanya cari aman saja. Mudah-mudahan nanti di leg 2 juga aman gitu. Nya tos welah. Wih nonton bade eleh bade menang bubar we gitu. Ulah ngaruksak kursi, ulah ngaruksak nanaon, ulah meledogan ke tengah lapang, ulah moyokan pemain, ulah nya. Gitu. Jadi biar aman. Kan lamun teu aman anu di dieuna anu di naon? Anu di hukumna Persib dewae gitu nya. Ya mudah-mudahan mah dari kedua belah pihak etang ya sama-sama bisa menjaga dan menahan diri eta lah. Sportivitas dijunjung tinggi gitu. Ya buat apa tuh jadi penggemar sepak bola? Ya, ari-ari eleh kalahkah murang mareng lah karena segala rupa. Ya, murang mareng nantos we kana sangu teh siga Dinda. Dinda mapan kitu murang mareng na oge bibicit kitu deuhan. Ya lamun aya karuda teh teh sok nambahan lapar da. Matak beuki baheno ka beuki kadieuna. Pagi buat Dinda yang lagi merasa dijajah banyak hal cenah. Padahal kemarin baru perayaan kemerdekaan. Aduh. Pagi juga buat Mama Rizky yang lagi meriweuh. Upami singkatan tidak baik-baik saja naon cenah teh? Naonnya? Kan tadi cenah kata Kang Yayat Jabri ya. BBS baik-baik saja teh BBS ya, baik-baik saja. Jadi merenannya biar gampang tidak baik-baik saja ge teh BBS we. Ada gitu. Oke. Kalau Kang Ades bentar banyak singkatan mah cenah ada baper, ada jomlo, ada PHP. Tah ari kentang goreng kunaon disebut Mustafa. Saha anu ngangaranan Mustafa apa kentang rebus disebut Solihin katanya. Baper bawa perasaan ari jomlo naon? Perasaan jomlo mah bukan singkatan. Jomlo mah meureun serapan dari bahasa Sundanya. Kan dulu mah bahasa Sunda jomlo cenah lamun teu punya pasangan. Jadi kalau dulu mah ada pergeseran, jadi ada pergeseran makna kayaknya dari kata jomlo. Jadi kalau dulu kesannya teh negatif banget gitunya buat orang yang nggak nikah-nikah gitu, meskipun udah berumur gitunya jomlo pokoknya macamnya gitu. Negatif gitu kan dulu mah ininya teh apa namanya
ih naon atu ih. Negatif itulah ini nate konotasi nate gitu. Kalau sekarang mah jomblo teh udah kayak nya pokona mah lamun mau enggak punya pasangan tilu hari oge nya jomblo we gitu. Terus diserap juga kan ke dalam bahasa Indonesia, bahkan ada di dalam KBBI gitu nya, jomblo kata jomblo teh gitu. Tapi kata Kang Ades ini singkatan naon Kang Ades ari jomblo. Terus PHP, kalau PHP mah pemberi harapan palsu. Aduh, iya mahnya Kang Ades meni yeuna teh meni menunjukkan sekali umur gitu. Nya kan ieu mah singkatan-singkatan nyaman baheula PHP gitu nya. Masalah kentang goreng anu di sambal goreng, bukan sambal goreng kentang sih, kentang kering ya. Kentang kering disebut Mustafa. Itu teh lamun enggak salah mahnya, Anda teh pernah baca cenah dulu teh yang pertama kali bikin makanan seperti itu teh namanya Mustafa gitu. Jadi kentang Mustafa, kentang Pak Mustafa aja gitu. Matak sekarangnya kalau misalnya membuat seinovasi baru gitu, makanan-makanan tertentu gitu nya, bisa jadi itu. Misalkan Kang Ades bikin apa gitu nya bikin makanan tina hui misalnya teh, engke teh jadi kitu hui Ades nanamina teh. Tapi memang harus yang benar-benar baru ya, inovasi baru gitu nya. Repal ngal ye tong sok ngaco enjing kene. Jomlo teh cenah teh nu oncom di jero rea sanes comro, eta mah jalu comro oncom di jero.

0: naon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak, meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Iya HP menang meli di Cermat Sale deh.
0: Naon ceng, Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sale, ngagali HP, biasa cash, sareng kredit. Di Cermat Sale, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sale, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Halo, selamat pagi. Ada siapa aja nih yang setia pada pagi hari ini sambil riwa? Selamat riwa-riwa aja. Oke. Pak Al, selamat pagi. Aman cina teh, polisi gemu riweuhan pirage cacing. Kamu ih, Pak Ayah yang bilang ya, bukan aku. Ya, kopi aman kopi? Sudah nyampak belum? Oke, dari Putra RR, Teteh kenapa orang tua dulu katanya, orang tua zaman dulu bilang minyak itu malah bilangnya lisah, cina. Gula kelapa atau gula aren nyebutnya gula berem. Kalau gula berem jelas lah.

minyak kalapa disebut nalisa gitu. Itu mah kan bahasa Sunda namereun. Ya, bahasa Sunda ini minyak lisah merenya. Ya kan, orang bahasa Sunda kan itu. Tapi minyak oge sih bahasa Sunda ya. Jadi ingat ya zaman dulu mah ada tuh di film-film juga ada kalau minyak teh diiderkeun geuningan. Minyak cenah gitu gegarawakanna teh minyak gitu. Minyak tanah sok di itu kan diiderkeun dina film-film zaman baheula geuningnya. Ana juga masih rara asana ya dulu waktu masih di Tasik Kota tinggal teh. Kalau lagi main ke rumah Aki gitu nya sok aya nu ngider gitu didorong terus nanti di jari genan gitu nya didorong geuna gerobak gitu terus di jari genan di naon teh di liter geuningan eta teh nya jaman baheula duka taun sabaraha hilap deui lah. Teu aya na teh duka taun sabaraha teteh nu dagang mungkin sampai minyak enggak ada meureunnya maksudnya teh minyak mulai digantikan oleh gas LPG meureun gitu nya da dulu mah aya nu ngider kitu ngider minyak diiderkeun gitu kan dulu mah bahan bakarnya pakai minyak itu ya minyak tanah ya. Sebelum pakai LPG teh gitu. Kadieunakeun pakai LPG dan minyakna mahal. Duka teh sabaraha ayeuna minyak tanah. Masih ada enggak sih minyak tanah? Ada murenya cuma mahal teh. Everything. They say the time supposed to heal ya, but kata Kang Epo kalau di Jakarta dulu kadang susah bedain cina dagang minyak tanah sama dagang cai. Emang ada yang dagang cai Kang Epo di Jakarta? Tahun berapakah itu? Maksudnya cai gini kan maksudnya yang buat air mandi gitu. Hei iya ya, Ana juga kayaknya pernah lihat di film gitu ada yang jualan cai pakai de jarigenan juga. Iya juga ya. Zaman dulu mah segala ya diiderkeun ya. Minyak tanah gitu. Terus dulu mah aya oge ini yang suka sering lewat teh tukang sol patu geuning ya. Sol patu gitu gegarawakanna teh. Sol patu gitu. Sekarang mah udah jarang ya, udah gak ada ya, malahan kita tinggal pergi ke lapaknya aja kalau mau ngesol. Dulu mah ayo no ngider gitu nya segala we pokoknya mah. Repa, kata Repa suara ucing di mana cenah eta? Mana enggak ada ucing? Enggak ada ucing di sini mah. Ana luak liok ya. Bit nyebat minyak deui cenah geura. Kan emang gitu nurutan tukang minyak ana minyak cenah gitu minyak gitu. Gogorowokan ana teh naonnya dulu teh mun sok asa ieu naon deui nya nu sok ngalider terus has gitu ieu na teh gegerewekan ana teh. Atuh nyebut minyak mah jauh karena suara ucing repal ah. Kamu mah di mana-mana ucing mah ngeong di sadana ge meong gitu meong. Aduh. Kata Kang Epul tukang sol sepatu pasti cenah urang Garut. Sampai ada kampung sol sepatu rumahnya. Sampai ada kampung sol sepatu rumahnya bagus-bagus mewah. Padahal usahanya sol sepatu.

0: merenang emang menghasilkan kan. Kalau dulu ya kan sepatu rusak dibenerin gitu. Oh iya, dulu mah ada tukang ini oge. Keheula. Barusan teh udah terlintas di kepalaku. Tapi ngalengit deui. Aduh ya Allah, naon teh? Subhanallah, tukang sol, terus tukang ya Allah, tadi teh udah terlintas da. Ih, kieunya faktor U-nya. Ih, ya Allah. Langsung ngeblank deui, subhanallah. Tukang cukur, kalau kata Kang Epu, tukang cukur teh cenah asgar panggil. Bukan. Ini kalau orang Tasik kan ininya teh kiriditnya, tukang kiridit gitu katelahna teh. Tah kapungkur mah kan tukang kiridit ge sok ngalidernya. Kumaha teh ngagerewekna teh? Kiridit gitu asa namanya. Kiridit cenah gitu. Nyeda sana gitunya untuk telepat gitu cing sok. Kiridit cenah gitu. Kiridit. Gitu. Nah, aya cenah sareup Papah Queen mah tukang patri. Nya lamun tukang patri mah anu kitu kan ngadnyadakeun beusi nya Papah Queen nya. Gitu ya, peralak besi nanti nge besi ngaruntuy gini gitu, jadi sok dikitu-kitu teh kumanehanna nanti diusik-usik peralak gitu, peralak nge tukang patrinya mentelepat ya tegi, apa tukang naonnya no gitu teh, tukang so enggak ya, tukang patrinya no gitu nya. Saur Indra Dogar sajam mecena teteh nyebut minyak lucu dah. Sebelah mana lucunya? Ye. Ampun ya Allah. Tukang patri. Iya, dulu mah tukang patri ge aya, tukang tambal panci oge aya di ngider dulu mah ya. Ngider door to door gitu maksudnya teh ke rumah-rumah. Kalau ayeuna mah aya nu ngidernya bangsa, bukan tukang-tukang sih, emang ngiderna makanan, tapi itu makanan oge ayeuna mah tos karena motor, karena mobil gitu nya, yang bisa model tukang tahu bulat gitu nya. Tukang roti hangat. Tah ieu ya, tukang roti hangat nusuk jadi masalah teh. Nya roti naon teh ieuna teh, roti anget cenah gitu kan, roti anget. Ah, sabot ditiung sabot etengnya guys, ka mana tukang roti teh. Iya dek gitu, tapi cenah sarbatur ge kitu anu nya model bapak-bapak anu teu kudu ditiung heula kaluarna gitu nya. Mudag tukang roti hangat mah cenah hese. Jadi lamun ongkoh macana ayah sorana, tetapi pas keluar geus ka mana tukang roti teh. Ya gitu, komo ana ibu-ibu ya, kudu ditiung lah, kudu pake rok lah, pokok segala rupa gitu. Ah, geus ka mana wis teu aya harepan lamun hayang jajan roti hangat teh. Gitu. Okay. Dari Papah Queen, santri ngider nyandak beasna wadah awi cenah. Eh, kumaha ya? Santri ngider nyandak beasna wadah awi. Ngider kan kumaha maksudna? Dijual gitu. sama seperti lagu Caca Handika. Oh, salah notna cenah teh. Kiridit. Eh, kumaha lagu Caca Handika teh, lupa lagi. Agar acena puter tukang kiridit. Jadi penasaran kita ya. Nu bener mah cenah kitu sanes kiridit. Ana mah ingatna teh gitu dah baheula teh. Kiridit gitu. Ternyata salah ya. Iya, berarti siga pokoknya mah cenah eta na teh siga dina lagu Caca Handika. Lamun cek ieu mah cek Kang Epul mah. Tah nya, lamun Saur Indra Dogar cenah jika nu alim di peseran cina teteh tukang roti hangat mah. Ya ya tukang roti hangat ngadaukeun radio Sukapura tehnya. Mudah-mudahan jadi ini jadi kritik yang membangun. Kanggo tukang roti hangat pamingalangkung tekenging tarik-tarik teuing nyanak motorna ameh ka udag nu bade meser.
1: Salah lapor atuh. Ah, capek. Gerak teu ah.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karanglunggal 157, Karanglunggal.

Okay, 98,9 FM Radio Sukapura genah merenah ngerenah. Sebentar, kenapa ini suaranya agak enggak enakan di kuping aku? Why? Yap, okay. Nah, sekarang mah enakan. Okay, udah tadi ya lagunya Kiridit. Kiridit, kiridit, kiridit gitu. Gitunya kapungkur dah sok aya tukang kiridit. Ayeuna ge aya tukang kiridit mah nya anu sok ngider gitu, tapi ayeuna mah sok ngahep-hep. Nya maksudna teh ngahep-hep teh tara kitu, tara kekerewengan kiridit, kiridit gitu na wiskeun nya. Ada asa tara ka kuping gitu. Nyasok katingali we gitu aya no ieu tuh cenah itu teh cenah ieu naon si 1000 cenah gitu. Jadi nyicilana teh 1000-an gitu tiap hari 1000 cenah gitu. Nye. Yeah, tukang kredit ayeuna mah disebut nanti si 1000.

Aduh, tos tong kata terasan Kang Rey. Dan cina si Eta nusok mancing amarahan ate. Ah, tiduana naga sok ayah we. Nanyian gara-gara ama geningan. tidak bisa dipungkiri ya. Ah, iyalah oknum mati dituti dia oge. Oknum masak ayah we. Nya tong borokin supporter sepak bola atuh kan ya. Nu dilaluhur ge ari oknum mah aya. Ngete nya. Oke. Dari Pak Al, belum ada kopi teh cenajikan ka Posyandu ek diantosan heula cena sugan we warungna baruka. Oke. Tukang boboko cenah kapungkur masuk ngider oge oh nyata salah satunya nya boboko hihi gitunya terus naon deui boboko hihi aya nu tina awi teh naon wae atuh teten iya na teh pakakas rumah tanggi teh kapungkur mah geningan dina dongeng bahasa Sunda dina dongeng wakepoh sok aya adegan ieu tah adegan anu bade tuang gitu nya si tokohna teh tah ditunjukkeun ku eta na teh ku tokohna sejenna teh tuh cenah itu dahareun mah diteundeun dina tetenong cenah gitu nya tetenong teh naon cing hartosna nu persisna teh tempat ieu meureunnya tempat nyimpen dahareun tempat nyimpen tuangan nanya tetenong cenah gitu. Kan anu dapurna aya hawuhan mah di luhurna teh sok aya tempat ngadam tempat nyimpen suluh geuning disebutna teh cenah paraseun.

Kayak laku mah ieu Pak Al, tukang boboku ngayeuna nada anak kumaha? Parabot dapur gitu nya. Parabot apa kumaha dihijikeun parabotna? Parabot dapur gitu. Gitu. Nada anak kumaha gitu. Nulisna kieu da Pak Al mah parabot da pakai spasi pur gitu. Berarti kan da dapurna teh dipisahkeun kalau orang praktekkeun ieu nya. Parabot dapur gitu. Aduh. Parabot dapur. Aduh Gusti Allah. Jadi ieu iya, mah. Iya. Mohon cenah teh. Aduh, geus lah engke mah anak teh mau ini mau ambil project voice over. Tah udah bisa ya ge. Meraktekan tukang-tukangan ya minyak gitu minyak ayo nak para buat dapur aduh ya Allah gitu bener sih ngecek Pak Age gitu ya sahur Dinda harga saya ge cina jomlo jomlo bahagia dan sejahtera lahir batin we alhamdulillah ya iya kan nggak apa-apa jomlo juga no penting mah bahagia kita mencari kebahagiaan dalam hidup ini nggak jomlo tapi nggak bahagia kan rugi makan hatinya. Oke, kata Dinda harga minyak tanah sekarang kisaran 15.000 sampai 20.000 cenah teh per liter. Nah, per liter eta teh. Oh. Masak perlu berliter-liter katanya. Ya udah. Makanya sekarang sama pemerintah dikasih bukan dikasih. Nya diganti bahan bakarnya dengan gas LPG gitu. Gas melon kade eta untuk rakyat miskin cenah eta teh. Jadi lamun ek balaga-balaga saeutik teh tingali ka dapur masih ngangge gas melon teh. Lamun masih ngangge gas melon berarti rakyat miskin gitu. Nye. Oke. Okay. Ayo nage cena sok salah teh cekre palma nyebat bawang ungu ge cena bawang berem berem ti mana anak ya tete da disebut berem te disebut ungu oge hente da naon guru SD di Pekalongan nu viral dipecat cena nu mana ya viral gara-gara naon. Wondering if after all these years you like to me to go over. Oke, berikutnya dari Papa Queen. Eta cenah santri ngider nyandak beas na wadah awi. Sok sedekah ti warga daerah Abiah disimpena. Disimpan we cenah awi engke dicandakan beasna di daerah Abi cenah eta mah. Oh gitu. Ih baru tahu anak. Papa Queen teh di mana gitu? Ah, tahun sabaraha ya Papa Queen? Dirimu mau nggak jadi narasumber nanti? Aku mau bikin cerita. Lumayan ini buat ya buat sayembara ya buat sayembara balai bahasa. Kalau diangkat jadi cerita keren ini lokalitas. Tapi kudu puguh lah tahun sabaraha gitu. Ayeuna masih tedugi ka ayeuna. Ya, nanti lah. Lamun puguh ya ini ya. Bisa ini buat jadi cerita nanti karena saya berbalai bahasa. Kalau lolos tenang aja. Nanti ya adalah uang narasumbernya ya. Kalau lolos tapi kalau enggak lolos mah enggak tuh. Dan anaknya mah dapat hadiah itu lolos mah. Gitu ya. Jadi yang mah collab gitu judulnya teh collab. Lamun menang hadiahnya dibagi lamun enggaknya moal gitu nya Papa Queen nya nya sok atuh ini WA-kin ya ininya keterangan lengkapnya kejadiannya kapan gitu
di mana, terus dari kapan sampai kapan gitulah, pokok nama informasi lengkapnya we di antasan ku abdi. Lagi nyari ide gitu ya, bisik kabur aja sayembara can punya ide. Aduh. Lumayan hadiahnya sayembara pemerintah mah. Lumayan pisan, jadi lebar lah muntah ngiringan deh gitu. Meskipun dipotong pajaknya. Terus sekera dalami cairnya deh. Kudu seur sabar pokoknya. Aduh, kata Kang Epo cerita CEO teh pura-pura miskin ngerasa erno macak. Mual tuh malaku dina sayembara pemerintah mah ya mah mual. Begitu mah. Ya kalau balik bahasa Jabar itu tema-tema ceritanya tuh harus ada lokalitas gitu. Tahun 2025 anaknya lolos ngangkat cerita soal Galendo, tapi dibikin fiksi, bukan nyeritain Galendo anak kumaha gitu nya prosesnya enggak. Dibikin fiksi, dibikin cerita anak gitu, anak-anak yang naon teh sok ngalewatan warung gitu nya, hiji warung anu warungna teh payu gitu nya, sok kaang seseungit di warung eta gitu. Si anak-anaknya penasaran naon eta teh, make jampe naon gitu warung eta teh bisa laku gitu dagangna teh gitu. Gitulah. Semacam itu nya kalau di ieu ya, memerintah, tapi kalau di platform-platform memerintahnya bisa nih cerita CEO yang pura-pura miskin gitu ya, biar banyak yang baca, bisa aja di platform gitu ya, tapi ya bukan gaya saya sih nulis yang kayak gini mah, bukan aku banget gitu.

0: lain? Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Kita simak Infokap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
4: 220 warga Kabupaten Tasikmalaya terima becak listrik. Bupati Tasikmalaya Haji Cecep Nurul Yakin bersama Wakil Bupati Tasikmalaya Haji Asep Sopari Al-Ayubi menghadiri penyerahan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya di Aula Pendopo Baru Rabu 9 September kemarin. Sebanyak 220 orang menerima manfaat becak listrik tersebut dan diharapkan dapat membantu meringankan beban fisik para penerima dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya becak listrik, para penerima juga mendapatkan token pengisian daya dan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam program 1 ASN 1 Pekerja Rentan. Dalam sambutannya, Bupati Cecep menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas program yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bupati Cecep juga mengingatkan para penerima manfaat agar menjaga becak listrik yang telah diberikan sebagai amanah. Becak itu tidak diperbolehkan untuk dijual, disewakan, ataupun dipindah tangankan. Selain itu, Pemkab Tasikmalaya akan melakukan verifikasi terhadap 220 penerima manfaat untuk memastikan seluruhnya telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan. Bupati Cecep menegaskan, perlindungan itu menjadi bagian penting agar penerima bantuan tidak hanya mendapatkan sarana untuk bekerja, tetapi juga memiliki jaminan perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya. Bupati menegaskan, jika becak listriknya dijual, maka otomatis BPJS ketenagakerjaannya nanti juga akan diputus. Dishub Kominfo Kabupaten Tasikmalaya.

Ya, 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngerenah. Masih di acara Halo Selamat Pagi yang tidak terasa tinggal setengah jam lagi wargi. Oke hula. Nah, saya terehnya. Tekaraos gitu. Iya, aduh. Pilejeng enjing ah Kang Okasadayana alias selamat pagi, good morning, good night dan guten morgen gitu nya. Aduh, hari nyebut good night din teh jadi inget ka Arey. Arey ka mana nya? Aduh, orang mana eta teh Arey teh keheula abi lap deui. Aduh, ya Allah. Nya Arey lah pokona mah wilejeng enjing. Mudah-mudahan sedang setia mendengarkannya. Ah iya, cigadoan nama emot. Yes, pagi buat ontoho di sieuneun kabujeng tiis cana panginten teh tukang roti hangat mah matak setelan rusuh wae. Nah sigana mah eta nya panana diicana roti hangat gitu. Matak rusuh bisi kabujeng tiis cana. Aduh. Alisa selamat pagi, pas ceklek mau nge-WA tapi mang-mang cana meskipun tahu jadwalnya Dini Aminarti karang nunggal. Astagfirullah. Tapi lagunya gak biasa cana hal hasil nunggu Pak Ngong. Emang naon tadi teh lagu pertamanya teh naon tadi tehnya? Oh sok aneh sok muter lagu The Rock. Kamu adalah cina penghuni surga. Itu teh lagu, iya lagu naon teh? Lagu curahan hati orang tua kalau lagi lihat anaknya, terus janji besok nggak mau.

depan bak mandi. Emang ada? Bak mandi dijual? Hah? Ada emang jualan bak mandi. Di mana ini? Kok Anda nggak pernah lihat ya? Anda hidupnya kan udah lama. Kok nggak pernah tahu ada yang jualan bak mandi? Hah? Iya kah? Dari bahan apa bak mandi sampai disusuhun gitu? Jolang, oh jolang, astagfirullah. Anak kok, Diko mah bilangnya bak mandi, kan anak kebayangnya itu loh, yang di toko-toko bangunan itu, bak mandi yang gede kan. Astagfirullah. Jolang, bilang dong jolang. Astagfirullah. Iya, jolang yang bruk gitu, bruk di takol-takol kenya sebagai ini kalau anti pecah cenai gitu. Ya Allah, Anda terkaget-kaget tadi. Iya kah ada yang jualan bak mandi? Itu kan berat gitu loh. Terus Anda sampai mikir, bak mandi dari semen dijual, disusuhun gitu. Bikin bak gitu dari semen misalnya teh. Iya kayak hau gitu. Kan gitu. Yang kebayang bak mandi ketika nyebut bak mandi itu bak yang ada di kamar mandi. Bilang jolang kayak dari awal. Astagfirullah. Kata Kang Epul, jolang kan bak mandi. Iya sih, iya. Cuma kan, cuma kan di kepalaku kalau bak mandi itu yang dari tembok, yang dari maksudnya tuh ya, yang itulah yang ada di toko bangunan itu yang gede geningnya. Gak kebayang sama sekali tadi kalau jolang. Aduh, karena kalau jolang identiknya aku tuh dengan kalau mandi pun bak mandi, tapi kan buat orok. Nye, tapi suka dipakai wadah cainya, ayo nanya. Karena juga di rumah, enggak pakai jolang, ana mah pakai ember. Meba bari meresihan, nye. Kang Epun yang serikan teh ana ngeleg cenah. Padahal mah aku teh udah minum dah. Udah banyak minum air putih, kenapa konsentrasiku? Subhanallah. Ya. Tuh papa Queen langsung. Jolang cenah teh anu diadu-adu mah. Iya, anak tuh sampai bak mandi disuhun, diadu-adu. Gimana caranya gitu. Aduh. Oke, kenapa ini Papa Queen? Meser galon jarak 150 meter ge cenah hampir 2 menit nepi na. Aya gara-gara aya galian. Panggul atuh Papa Queen. 150 meter mah. Ulah kudu dianterkeun. Aduh. Subhanallah. Dari Repa, kloset cenah meureun teteh, cenah sanes bak. Ih, bak, ada kan? Ada, bak, di toko bangunan, ada. Coba kamu tanya deh ke sana. Tanyain bak mandi, ada, ada. Iya, kayak gitu, kayak bahan-bahannya tuh kayak kloset gitu, dari kayak gitu. Dari Repa nih, masih tukang putu nipu macena teh pas meli kasada di cana kabumi tuh bisa disada. Anu disada naga lain putu na. Alat nyen putu na hari di kau. Dadan Japra pagi. Teh Nining di Kujang juga selamat pagi. Kemudian terima kasih doanya, doa yang sama buat Teh Nining ya. Kemudian ada Diki juga.

Pagi ini lagunya yang kenceng-kenceng katanya biar semangat di pagi hari. Udah tadi kan dikasih apa tadi? The Rock, lagu Kotak, lagu Red Hot Chili Pepper. Terus siapa lagi? Oh banyak tadi. Iya. Cuma jam runut teka luar sore nama tadi teduka kunanahon. Kirim salamnya dari Diki buat semuanya aja ya. Dari Pak A sapertos perelek deui teh cenah saminggu sagelas cenah beas di abdi mah 2500 saminggu. Ya buat dana rajaban sama dana kematian alhamdulillah sudah berjalan 9 tahun cenah. Oh iya, di Ana juga ada yang kayak gini mah. Tapi sekarang udah enggak jalan, diganti sama duit aja. Dulu mah iya gitu, tiap sore teh ini nyimpen beas digantungkeun dina wadah cair, ieu geuning dina wadah cai mineralnya tilas wadah cai mineral. Dicanakan ku nu ngaronda, tapi enak mah nu ngaronda na gitu aya. Jadi we ku artos gitu. Sabarannya 3000, 3000 asana sabaraha lah. Pokoknya mah tiap minggu we. Kang Ades, apa Kang Ades? Jomblo teh cenah hartosna saur Kang Ades mah jomblo ngarep bisa leup orang cenah. Tapi teu aya layannya. Lisah teh saur Kang Ades mah awalna teh cenah sok ngalak kutu bari supaya babari ngalak endog kutu cenah make minyak sayur. Emang iya. Atuh meureunan bau minyak sayur nanti rambutnya. Bukannya kalau ngalak kutu itu harus diseseutannya pakai apu geuning dina bilik geuning kitu Kang Ades. Aduh. Kiridit ayeuna mah saur Kang Ades disebutna teh buten cenah naon tah 1000 sadinten. Lobana cenah orang Majalengka dengan sistem persentase apalan Kang Ades. Didi nyanya seueur balad nu kitu nya. Sesama perantau gitu. Arey, hey, muncul juga di kau. Kirain lagi enggak dengerin ya. Anda suka ngadak-ngadak gitu tah inget kasaha gitu kalau lagi siaran teh. Tapi kadang-kadang aya nu kieu cenah teteh abi deh sok ngadangukeun cenah. Tapi naon cenah teteh mah tarem nyebut-nyebut gitu. Lain nu ngajah-ajah kitu mah sok hilap abi teh. Tapi kadang-kadang sok gitu tiba-tiba terlintas oh saanu gitu. Tuh anaknya jantan emut ka iya ya Pak Haji kehulana mina bilih lepatnya Pak Haji Pak Haji Parman pamit lepat mahnya di eta teh naon teh cikukulu anu belok teh sindang lengo sumohon eyang na Arif Budiman rerencangan pun anak nya waktu sim kuring ka ieu teh napangan si teteh mamahna aibnya mohon nuju ngagemrung we di bumi na Pak Haji teh gitu da sok ngadangukeun cenah teh mohon pun anak sok hayo we ngagandengan ka palidinya nya Pak Haji nya nuju SMA gegebregan teh di palidinya gitu mohon pamit lepat mah Pak Haji Parman gitu hapunten bilih lepat emutna teh Pak Haji we sok ngadangukeun cenah unggal dinten oge gitu nya. Oke, berikutnya selamat pagi buat siapakah ini? Encri ti CBO teteh punten cenah enging waka entosan. Mun tiasa mah ke tabuh 12 we cenah. Soalnya gumujengna lucu cenah. Kehula ada nama teu ngabodor. Sanes nunung Sri Mulat abdi mah sanes. Pokona mah kalau dengerin teteh teh cenah ikut tertawa. Ini yang seri kenaon atuh ari kitu euy. Aduh, dugikeun ka jam 12 terus ana ka jam 12 teh naon seserian we kitu nyalira di dia. Moal kita akan tos abdi teh aya teh Wolfi nya aya Aan di tataras we ge seserian. Kumaan di mah nya ta. Mangga. Sim kuring mah jatahna dugi ka tabu 8 we ari dinten.
Jumaah mainnya. Oke, dari Dinda Jolang mah bukan bak mandi atuh cen aku ge ngabayangkeun nanti sama kawas teh ana tuh berarti bukan aku aja yang pikirannya salah. Ada. Dari Kang Epul, lamun teteh telik dina jolang hitam teh cena aya tulisan bak karet cena teh. Hah? Emang iya? Karet di mana horeng? Ih, sungguh overclaim gitu nuk itu tehnya. Pugut tina plastik, nyebut karet. Aduh. Dari Bibicit, aku menyimak cenah ngopi dulu biar cenghar. Kade diancloman di kadunya gerak. Mama, kopi diancloman kadu Bibicit mah kelakuanna teh. Bisi. Kena-kena ngora akeneh. Alisa bisi dari Alisa nih bisi teu taueun jolang meureun teteh mah cenah jadi we pake bak mandi secara kan teteh mah milenial belah letter B cenah. Kaheula milenial belah letter B teh kumaha ieu teh? Aku mah letter Z. Iya, hidup letter D mah baheula mah ketang tasik teh. Apa tuh jolang mah? Apa aku teh pernah punya anak? pernah punya anak. pernah punya anak kecil gitu make pake jolang atuh. Dari ontohotah cenah nu kieu meureun tetehnya nu kitu anak ge ini pas udah nyebut jolang mah udah anak ge kebayang. Tadi mah bak mandi aduh ya Allah itu na pikiran aku teh udah we semen we. Gusti Allah. Dari Diki ada bak mandi terbuatnya dari semen bentuknya kotak cenah warnanya tuh kalau enggak salah putih itu kan ada kan yang kayak gitulah semacam itulah ya semacam itu. Dari Papa Queen aya bak plastik cenah nu ageung hektereh bocor tuh seueur Papa Queen tuh repa itu ya maksudnya ya seueur Papa Queen tereh bocor cenah matakan age enggak pake yang gitu hoream jabah hese engke teh meresihanana lamun aya ieu teh kudu ancrub marenya kudu meresihan anak kudu ancrum sekalian ngojai barunya. Dari Putra RR seri teteh nyetrum meren cene gitu wah tegangan tinggi ya udah kayak listrik aja sampai nyetrum segala eh. Dari Dadan Japra, masa bak mandi kayak kloset sih cene aya-aya wae bukan ih bahannya bahan materialnya gitu. Aya-aya wae cenah seserian sarangan ke dibilang nu gering cenah ku Apin. Padahal mah Kang Apin ge osok seserian olangan. Bari nyao HP. Tibasna anu ku apu tina bilik mah eta mah cenah ngalahuis teteh oh nya ketang. Ngalahuis nya ameh seuseut. Nya aduh udah ini. Biasana lamun kanggo ngalakutu mah cenah muhun sok kulisah urang aring pedah sok asap panas cenah kana kulitna teh. Nya dulu ayanya minyak rambut. Aya nage meureun aya keneh nya. Geuningan minyak rambut warnana teh hejo. Merekna teh naon duka aya merekna mah teh pokona mah minyak lidah buaya acana gitu. Anu ngaran go minyak itu teh meuli leucir rambutna teh geuningan digarolep. Tapi katang ibu-ibu ge kapungkur mah sok pan abu-abu sok digarolung nya. Kapungkur mah gitu. Pun ini kayak gitu sami tah meser nate meser minyak lidah buaya sok lucir geningan ini nate. Aduh dari Bibicit oh tidak dong cina soalnya aku lagi batuk ayah karasa batuk kakara urun kena kadui. Kabayang cina kalau teteh siaran nyampe pukul 12 cina balik ke rumah langsung mengurung diri. Kau tahu saja ngalungsar. Dari Diki iya terbuatnya kalau gak salah dari apa?
dari handle. Hah? Apa itu? Gak besar-besar amat sih, pokoknya cena dalamnya tuh sekitar 2 meter, bentuknya kotak gitulah pokoknya mah kalau gak salah. 1,5 meter gitulah cena kamar mandi yang kecil, cena gitu. Mungkin yang dijual sama tukang kredit itu yang disuhun jolang karet atau jolang plastik. Iya emang jolang plastik. Maksudnya teh cuma tadi Putra RR nyebutnya teh ini, nyebutnya teh naon? Bak mandi hebel. Diki mah tadi kan handle nulisnya ya, makanya aku bingung. Hebel dari hebel. Oke. Kehela. Bentar. Sour Array cena tanco. Untung disebutkan mereknya. Kudu mayar. Oh iya, aya anu hejo ogenya dicepukan kan, cepukna teh lonjong. Siga bentuk ieu, siga bentuk naon teh? Eta teh anu bika ambon. Siga bentuk bika ambonnya anu eta mah, nang minyak rambut nu lap-lap eta mah. Nya lonjong kan, ieuna teh ku tina kaleng lah nya. Bentukna lonjong, lonjong nanti siga itu, siga bika ambon. Ya dari Kang Epo lagi, tapi teteh tuh salah sih, kan ayah cena bak air teraso, anu bahana mirip tembok, tapi kayak dari keramik. Nah itu, nuka bayangku abi mah eta. Nuka bayangku abi mah eta tadi teh. Pas Putra RR nyebut bak mandi, tapi bak mandi diiderkeun, disuhun, diadu-adu, kan jadi kacau di dalam kepalaku itu. Kacau, tidak terbayang gitu. Bak mandi di itu diadu-adu gitu, disuhun oge. Aduh. Dari papahku Yento. Aya keneh berarti ya. Minyak rambut ini ada keneh. Masih ada gitu yang pakai yang kayak gini. Perasaan anak-anak zaman sekarang mah udah clay cenetanate. Bujangan saya kayak gitu. Ibu cenah pangmeserkeun clay cenah gitu. Nyata ieu kan. Bentukna lonjong siga ieu siga naon siga bika ambon. Hana mah kabayang ati bika ambon. Hejo dihannya. Yenate. Dari Basna Ari Jolang teh sok lukutan teteh cenah abi oge kitu ku Jolang hayu dibersihan cenah dahayang wae lukutan. Cik atuh info cara membersihkan lukut dina Jolang. Ya daripada ngebak mandi kan sami meureun bak mandi ge lukutan. Meresihanana kudu ancrup dah. Ya betul tiasa ditonggengkeun ari bak mandi anu ditanem mah. Nyantos ku Jolang. Meh teu aya lukutan. Jolang meh taya lukutan, nyasing sering-sering meresihan. Sing sering meresihan we. Ti repa ku urang aring we. Cena repa nya nukio manya. Ti pun anak memintanya teh itu clay, cena clay. Naon atuh cek tapi teh clay teh gitu nya. Ternyata gitu ayo nama. Kot kulimis sana ke orang aring. Cing sakep repaye. Nye. Kudu aya kuis. Kemanya. Kudu aya kuis. Lomba. Ini. Pak kulimis-kulimis. Ngangge minyak orang aring. Terus lo dikirim ke nana foto. Nah. Kayak ku ana dipasangkan di SW Radio Sukapura. Gila, kudu aya heula hadiahna ye. Ulah moal waka amun can aya hadiahna. Pak kulimis-kulimis. Gitu. Aduh. Kajen cenah moal ngiringan cenah repa mah. Kumaha lamun hadiahna ieu saldo 50.000 sok. Aduh ya Allah. Kalau minyak nyong-nyong buat apa? Kata Alisa Duka. Itu mah teterang. Kudu naros kena nekak Kang Ades. Dijampean sih gana mah. Biar
Minyak nyong-nyong mah buat di jampean biar mamah de mamah Diandra melit wae. Aduh, dari Diki. Iya teteh, cenah pakai input suara tadi ngetiknya jadi enggak nyambung. Kalau tunanetra kan ngetiknya pakai input suara biar cepet. Oh, Diko ini ya. Oh ya Allah. Dirimu tunanetra ternyata. Oh gitu ya, keyboardnya pakai oh pakai pembaca layar. Oh masya Allah ya, sekarang teknologi luar biasa sekali. Jadi Diki bisa ikut seru-seruan gitu ya, WA-an ya, meskipun iya punya keistimewaan ya. Oke, terima kasih loh sudah ikut seru-seruan ya Diki ya. Oke, Kang Epul, dulu mah cena ayah bel krim, duka ayah kene cena duka hente minyak rambut teh langsung jeger dianggo, jeger langsung jeger cena dianggo teh. Aduh, zaman abi mah cena nuju usum minyak rambut ge. Menisok keras cenah kana rambutna teh kawas inyuk. Sami berarti jeung Papu jeung Kang Epul ya mata. Jalan leger kana rambutna nya. Ti papahkuin kabayang baheula cenah pake minyak rambut teh gelulumpatan kesangna teh minyakan cenah kot ngucrak. Dari Indra sok teteh cenah atuh kuiskeun. Moal cenah repal moal ngiringan cenah kuis kitu mah. Nya. Wangi ringan cena repal pada resepnya pakulimis kulimis ke dijagragen foto Nadina SW Sukapura sugan waya nu naksir atuh repal. Minyak urut cena eta mah teteh apalan abi mah da. Minyak urut merenana atuh bau sereh, minyak urut mah dianggo minyak rambut mah hiliwiran bau sere. Dari Mia Angelin, selamat pagi ya wilujeng siaran cina buat teteh non. Oke, warga Sukapura udah mau pukul 9 ya. Udah waktunya saya pamit dari pendengaran Anda. Hatur nuhun yang pasti buat semua sudah setia dari awal sampai akhir. Insya Allah kita ketemu lagi kapan-kapan ya. Ya, udah. Nyesek busi bade. Iya, busi bade arah ribak. Bapak-bapak ngarangge minyak rambut sok sing kulimis. Ada. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa dan assalamualaikum.

0: Iya teh, hayang lemari hias, meuli di mananya? Lah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar.
1: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lemari hias, kursi kaluaran model anyar, lemari pakaian, lemari plastik, spring bed, kasur busa, lemari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, wargi setia Sukapura semuanya, dimanapun Anda berada. Kabar Anda semoga baik, sehat, bahagia ya, seperti hari kemarin, hari ini bahkan lebih mungkin. Semoga saja ya. Senang sekali hari ini Ulpi kembali nemenin Anda semuanya. Hari Jumat, hari yang ke-11 di bulan September 2026, sampai dengan jam 1 siang seperti biasa. Dan sampai dengan jam 11 ini kita bakal hadirkan lagu-lagu dangdut untuk Anda semuanya, untuk nemenin Anda dan aktivitas Anda, untuk nemenin Anda dan apapun yang Anda lakukan di pagi hari ini. Masih mendung nih cuaca di luar. Dari kemarin begini tapi belum hujan juga ya. Masih ngawahan sih ya. Mudah-mudahan sedikit-sedikit dari seperti kemarin ya. Sedikit-sedikit lama-lama jadi banyak. Wargi, untuk Anda yang pilih lagu, mau kirim salam seperti biasa, boleh ya, kita persilakan Anda lewat 081-222-81101. Di nomor itu, lagu dangdut dulu ya, selama 2 jam ya. Untuk nanti selanjutnya ada acara yang lainnya lagi. Ya, beberapa lagu yang sudah kita hadirkan di awal jumpa kita di pagi hari ini. Semoga Anda suka dengan lagunya. Berasa masih pagi banget gitu ya. Soalnya cuaca seperti itu. Berasa masih pagi banget. Berasa jam 9.15 menit gitu. Oke, semoga Anda suka dengan lagu-lagunya. Untuk lagu selanjutnya boleh silahkan Anda kirimin sendiri aja chat WhatsApp-nya lewat nomor 081-222-81101. Yang udah minta lagunya nanti ditunggu aja ya. Ngantri sedikit kita apa.

dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Setia, terima kasih Tuhan sudah kirimin chat WhatsApp-nya di pagi jelang siang hari ini. Kita langsung bacain ya. Semoga lagu-lagu yang Anda pilih remanya lagunya ada gitu. Kalau nggak ada, kalau ada waktu bisa ganti sama yang ada ya. Selamat siang buat Diki. Halo, selamat siang. Pagi menjelang siang Teh Ulfi, gimana kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah ya. Lagunya Pingin Cinta di Antartika, penyanyi nggak tahu dari siapa sih, lupa lagi. Tadi ada dari Gery Mahesa ya. Dikirim salamnya buat semuanya aja buat Teh Ulfi. Terima kasih Diki Tunda Netra. Selamat pagi jelang siang. Lagunya tadi sudah Ulfi puterin ya. Kemudian buat Pucuk Ibun Duta Karang, selamat pagi jelang siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laguna Sepiring Berdua, hatur nuhun. Apa kabarnya? Ada Dadan Japra juga, selamat siang Teul. Lagunya Cincin Putih dari Caca Handika, adanya juga gimana ya. Salam buat semuanya, spesial buat Teul Metugas. Oke.

Assalamualaikum, selamat pagi Tete Ulpi. Waalaikumsalam, selamat pagi jelang siang buat Mi Angelin. Apa kabarnya? Semoga baik-baik selalu. Alhamdulillah ya, kabarnya baik ya. Dan lagunya katanya pengen ikhlas dari Vita Mala. Gas ke Tete Ulpi, ditunggu. Dari Mi Angelin, selamat siang buat Mi Angelin. Lagunya nanti ditunggu ya. Ada 3405 cerit, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Lagunya Bang Haji Roma. Yang namanya judulnya teman gak ada juga. Gak tahu kalau sahabat ada gak ya. Manja.

Apakah lagu yang dimaksud adalah judulnya Teman dari Haji Roma atau sahabat maksudnya atau teman tapi cari teman nggak ada ini. Ada juga sahabat mencari teman. Tidak mudah. Salam-salamnya buat Lempes, buat Harun Iwan, Mang Ade, Mang Ahmad Akinono, Umin Kumbe, Sadayana, Pens Radio Supapura. Buat penyiar juga sehat selalu, banyak rezeki dan berkah, amin. Terima kasih buat Encerit, lagunya sahabat cenate, iya ada sahabat mah.

Assalamualaikum, selamat pagi Tata Ulna. Waalaikumsalam, Mbak Linda Oktaviana Sari. Selamat pagi jelang siang. Ini tumben lagu yang di-request sama Mbak Linda gak ada ya. Gak ada Mbak Linda, lagu yang ini gak ada. Boleh ganti deh ya. Salam aja buat semuanya pendengar setia. Spesialnya buat Tata Ulna, selamat bertugas. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin, terima kasih buat Mbak Linda Oktaviana Sari.

maca tulisan si kakek mah kurang-kurang nepeka mas lapor we. Sudah hoyong ya, jadi honyong. Kela, kela.

很娘的，见到个真一娘的，我不知道那得啥。si kakek teh siang kan cina hayang lagu duit tuh kakek teh nu jauh teraraw saya sih ngaliyek cina itu nggak daharan sampo tapi nyeri be bawa bawa hektare dinten minggu ya biasanya kan gitu bangsa orang makanya tidak mau disalahkan nyeri beheng makanya disalahkan bantal salah bantal cina gitu salah posisi tidur meren kakek ya bukan nyari beheng janji ya gitu ah. Sok dibalikin deh kira posisi tidurna ulah juga gitu. Selamat siang kakek Salim buat Malin Dokter Piana Sari diganti permata biru aja deh dari Bunda Rita boleh lagu itu ada nanti Ulpi sudah siapin ya kita kerihkan saja lagu yang sudah Anda pilih ya satu per satu dari 081-222-8101 masih untuk Anda yang mau pilih lagu masih boleh di situ nomornya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sering kali kita memancarkan cinta dalam kata-kata dan perbuatan di kamar indah kesempurnaan. Saling menagih kebahagiaan. Saling meminta kesenangan. Saling memohon kesetiaan. Saling menuntut kepuasan. Terkadang kita lupa bahwa ada sebuah nilai yang melekat pada keduanya.

98,9 FM Radio Sokabara Karangnunggal Genah Merenang-renang wargi Satyangga berasa sudah jam 10 lebih 4 menit saat sekarang ini. Lagu-lagu dangdut masih kita perdengarkan dan masih ada Ulbina Uli di sini yang nemenin Anda semuanya. Oke, terima kasih untuk Anda sudah kirimin chat WhatsApp-nya dan untuk lagi sudah dipetirin mangga nyarangkakeun. Ya. Selamat siang ini buat Kakek Salim. Lain sana kumah teh perkaduan teh asuh uleman iya teh aika teh aya teu kuat ka yang ngawal teu aya ka teh oge puguhan kake oke cenah basa eta teh jeung kake cenah atos disiapkeun kake sebagai pengawal nama gitu cuma ulemannya belum ada acan asa acan murag bareng ke kalem lah. Selamat siang buat Kakek Salim, siang juga buat Dadan Japran. Anupis Teteh Mangga sama-sama. Ada Pucuk Ibu Duta Karang juga selamat siang. Terima kasih Teteh cantik lagunya sama-sama nyanggakeun. Ada Mi Angelin juga, makasih Teteh udah diputerin. Salam buat semuanya wargi Sukapura buat Teteh Ulfi, terima kasih. Dari Mi Angelin, sama-sama Mi Angelin, selamat siang nyanggakeun laguna. Siang Teteh, siang juga ini buat Arin cookies apa ya bacanya? Nggak tahu deh ya, selamat siang aja buat Arin. Ya request lagunya Gadis Kalimantan Teh, salam buat penggemar Sukapura semua.

nanti lagunya ditunggu ya, diantri ke heula, karena masih ada beberapa lagu yang sudah dipilih sama yang sebelumnya yang belum diputar dan baru mau diputar sekarang. Selamat siang semua Wardi.

0: Kita simak InfoCap Tasikmalaya. InfoCap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
1: 220 warga Kabupaten Tasikmalaya terima becak listrik. Bupati Tasikmalaya Haji Cecep Nurul Yakin bersama Wakil Bupati Tasikmalaya Haji Asep Sopari Al-Ayubi menghadiri penyerahan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya di Aula Pendopo Baru Rabu 9 September kemarin. Sebanyak 220 orang menerima manfaat becak listrik tersebut dan diharapkan dapat membantu meringankan beban fisik para penerima dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya becak listrik, para penerima juga mendapatkan token pengisian daya dan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam program 1 ASN 1 Pekerja Rentan. Dalam sambutannya, Bupati Cecep menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas program yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bupati Cecep juga mengingatkan para penerima manfaat agar menjaga becak listrik yang telah diberikan sebagai amanah. Becak itu tidak diperbolehkan untuk dijual, disewakan, ataupun dipindah tangankan. Selain itu, Pemkab Tasikmalaya akan melakukan verifikasi terhadap 220 penerima manfaat untuk memastikan seluruhnya telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan. Bupati Cecep menegaskan, perlindungan itu menjadi bagian penting agar penerima bantuan tidak hanya mendapatkan sarana untuk bekerja, tetapi juga memiliki jaminan perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya. Bupati menegaskan, jika becak listriknya dijual, maka otomatis BPJS ketenagakerjaannya nanti juga akan diputus. Dishub Kominfo Kabupaten Tasikmalaya.

Pagi Setia, masih lagu-lagu dangdut kita persembahkan untuk Anda semuanya siang hari ini. Ya, masih Ulfi di sini yang nemenin Anda semuanya pagi. Hari ini Jumat, hari ke-11 di bulan September 2026.

siang buat Bibi Cit. Siang Teteh Ulna, aku hadir ah, semangatin aku dong. Bari nyupirannya gancang, biar nyupirannya gancang. Semangat Bibi, semangat. Alungan lagu aku ya, Baper dari Via Palen. Salamnya buat yang baperan supaya. Jadi ya buat Teteh Ulna yang bertugas. Saha tuh Teteh Ulpi mah tidak baperan. Dan Japra selamat siang. Kemudian Balindak Tapiana Sari selamat siang. Terima kasih Teteh Ulna udah diputar lagunya. Monggo sami-sami ya Mbak ya.

0: selamat siang juga nih buat 2220. Siang, teteh minta lagunya dong. Tak Berarti Bagimu, makasih. Boleh lagunya nanti ditunggu ya. Eh, kapan Bibi cenah nu baperan teko penu dagang pinggir jalan pasti langsung baper. Oh, Bibi geus ya. Iya nu gigir nu pige baper da cenah kamari teu diajakan.
1: Berduit. Sudah so pasti yang cantik.
0: Ek banget cenah ka Bibi ah. Begitu kah?
1: Yang cari duit. Di mana-mana banyak orang.
0: Ke narek kumaha ya no baperan kieu ya Bibi ya.

sau này sao biết đấy, cho nó chưa chưa tôi nó ngay giờ này chưa chưa chưa này anh đưa nó nào ấy đi ra. Selamat siang untuk semuanya. Dan 10.30 menit saat sekarang ini masih ada beberapa lagu yang sudah Anda request, tapi Ulpi belum puterin, sekarang aja lah ya. Langsung yuk mari.

0: naon, Ceng?
1: Iya, ke Facebookan, deh.
0: Wis, gaya, Iceng, apal Facebookan.
1: Nya-nya, atuh. Yeh, ayo nak, mah. Tong eleh kubudak ngorak. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP, nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, deh.
0: Naon, Ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali

0: Sukabura FM.
1: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

Minta maaf untuk yang pilih lagu tadi tak berarti untukmu, aku tak berarti untukmu. Tadi lagunya tapi gak bisa diputar dan gak tahu kenapa ya. Maaf yo. Selamat siang untuk semuanya wargi. The time is almost end. Jadi waktunya udah mulai, udah sedikit lagi kebersamaan kita di program lagu-lagu dangdut di siang hari ini. Dan Opi masih bakal tetap di sini nemenin Anda sampai jam 1 nanti ya. Don't worry, jangan khawatir. Selamat siang buat Bibi Cit. Makasih Teteh Ulna lagunya. Piraku kudu diulang deh, nya kejutan ai banyak yang baper. Orang ajakan semua ce, ulangi lagi ce. Kosnu kamari, cene tacek si Bibi ta. Assalamualaikum siang Teteh Neng. Waalaikumsalam Cemeci. Selamat siang. Tuh, abi mah cenah teu baperan. Peduli juga enggak. Alah, ini bebeledagan ke isinya.

Mama Fatir, selamat siang. Assalamualaikum siang, Teteh Una. My name is not Una. Laguna Cina Terlena dari Kayla Siska. Oke, okay, diantos buat Mama Fatir.

Kemudian selamat siang juga buat Mama Naila. Siang Tete, duh, namanya ngopingkan, namanya ngawas. Oh iya, setengah naon, namanya ngawas. Makanya pentingkan, weh, lah, ya, gitu. Mama Naila, selamat siang buat Mama Naila. Buat Nining Kujang juga selamat siang. Assalamualaikum siang, Tete Neng. Hadir, cina. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir. Ada Bibi Cet ulah, cek ulah baperan, cina ribuh, ya. Ulah si Bibi Geri, wah baperan banyak. Sampai di sini deh, kita nemenin Anda dengan lagu-lagu dangdutnya. Nanti kita bakal kembali lagi wargi di acara selanjutnya ya. Tetap di sini saja di 98,9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal, Genah Merenah Ngarenah. Oke, okay? I'll be right back. Loh kakak mama nanya, tungguan tenteng di dia. Selamat siang semuanya.

0: Sukabura FM. Gena, merenah, nyarenah. Sukabura FM. Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: terungkap Polres Garut beberkan motif dan peran 7 pelajar perempuan penganiaya siswi MTS di Sukawening. 4 bulan dilanda kemarau, Pemkot dan warga Kota Banjar gelar sholat istisqo di lapang bakti. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Satuan Reserse Kriminal Polres Garut akhirnya membongkar motif dan peran 7 remaja perempuan dalam kasus dugaan perundungan dan pengeroyokan brutal terhadap 2 siswi MTS di Kecamatan Sukawening. Aksi penganiayaan yang viral di media sosial itu dipastikan bermula dari persoalan asmara dan provokasi di antara sesama pelajar. Dari hasil pemeriksaan polisi, pengeroyokan bermula saat terduga pelaku utama berinisial AN tak terima mantan kekasihnya berpacaran dengan korban NH. Kapolres Garut AKBP Niko Adiputra Kamis 9 September menjelaskan persoalan yang sempat mereda di pertemuan pertama mendadak berujung penganiayaan setelah salah satu pelaku termuda berinisial ES melayangkan provokasi. Disebutkan peran ketujuh pelaku yang masih di bawah umur itu mulai dari menampar, memiting, mencekik, meludahi korban hingga pelaku tertua berinisial WS yang bertugas merekam aksi kekerasan menggunakan telepon seluler. Akibatnya korban mengalami luka memar di wajah, leher, dan lengan. AKBP Niko menegaskan perundungan dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan dan bukan sekedar candaan.
5: Ini tidak secara benar bahwa ini adalah bully. Ini penganiayaan. Saya jelaskan ini penganiayaan karena kalau tadi bentuk bullying adalah intimidasi secara verbal. Tapi ini jelas pelaku menyentuh korban sehingga korban menderita beberapa luka di bagian pipinya, di bagian bawah kelopak mata, dan di bagian leher, di bagian lengan, dan juga ada, jadi tidak selamanya salah juga, ada juga bullyingnya karena ada yang diludahi oleh pelaku berinisial IM. Apakah ini pure bullying? Ya, tapi ada penganiayaannya dan juga ada bullyingnya.
6: Terhadap para pelaku, walaupun masih di bawah umur, kita menggunakan hukum acara anak. Bukan berarti akan terbebaskan. Hanya perlakuannya menggunakan hukum acara anak.
2: Kendati ketujuh pelaku masih berstatus anak di bawah umur, Polres Garut memastikan proses hukum tetap berjalan menggunakan ketentuan peradilan pidana anak. Polisi juga meminta masyarakat untuk berhenti menyebarluaskan video kekerasan itu demi menjaga psikis korban serta identitas anak yang terlibat. Saat ini, kepolisian bersama dinas terkait terus memberikan pendampingan psikologi terhadap korban sembari memproses berkas perkara para terduga pelaku. Dampak musim kemarau panjang kian dirasakan warga Kota Banjar. Memasuki bulan keempat tanpa guyuran hujan, pemerintah Kota Banjar bersama ratusan masyarakat menggelar sholat istisqo berjamaah di lapang bakti Taman Kota Banjar Kamis kemarin. Sholat istisqo ini digelar sebagai bentuk ikhtiar spiritual bersama memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kekeringan yang memicu krisis air bersih di wilayah Banjar bisa segera teratasi. Wali Kota Banjar Sudarsono yang hadir langsung di lokasi berharap doa bersama menjadi jalan turunnya hujan yang membawa keberkahan bagi masyarakat.
7: Bersama-sama dengan seluruh warga masyarakat Kota Banjar melaksanakan sholat istisqo yang tujuannya adalah kita meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kebersamaan tadi yang kami lakukan, Allah segera melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dalam bentuk hujan yang memberikan rahmat untuk warga masyarakat.
8: Udah berapa bulan Pak kemarau?
7: Kurang lebih ada 4 bulan kita nggak ada hujan. Mudah-mudahan hari ini dan sore hari ini kita bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Selain mengencangkan ikhtiar doa, pemerintah Kota Banjar juga mengimbau warga untuk tetap hemat dan bijak dalam menggunakan pasokan air yang ada selama musim kering masih berlangsung. Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis berhasil menggagalkan peredaran 1.200 botol minuman keras ilegal yang rencananya akan dipasarkan di wilayah Ciamis hingga Priangan Timur. Ribuan botol miras beralkohol tinggi tersebut diangkut menggunakan kendaraan minibus untuk didistribusikan secara tertutup. Pengungkapan kasus ini berawal dari keresahan warga akan maraknya peredaran miras. Menindaklanjuti laporan masyarakat, tim Satres Narkoba bergerak cepat hingga berhasil mencegat seorang pelaku berinisial AE di kawasan Cikoneng pada 3 September lalu. Dari hasil pemeriksaan, modus operandi pelaku mengemas 1.200 botol miras ke dalam 100 dus. Pelaku menjual barang haram tersebut dengan sistem bayar di tempat atau COD yang menyasar wilayah Ciamis, Tasikmalaya, Banjar hingga Pangandaran. Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar Kamis 10 September menegaskan kepolisian berkomitmen penuh memberantas peredaran miras dan narkoba.
3: Dari informasi masyarakat, memang ini sudah sering pengiriman-pengiriman minuman gas ke dalam wilayah Ciamis, ya, sehingga banyak masyarakat yang resah melaporkan ke kita, ya, sehingga kita juga lakukan penyelidikan dan alhamdulillah bisa kita amankan. Nah, kita bersama dengan pemerintah daerah dan juga elemen-elemen masyarakat ini kita bersinergi sama-sama saling mendukung bagaimana kita memerangi peredaran miras dan narkoba di Kabupaten Ciamis.
2: Saat ini, tersangka AS beserta armada minibus dan seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Ciamis untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi memastikan 1.200 botol miras ilegal itu akan segera dimusnahkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
4: Kilas Radio.
9: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
10: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
11: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Radio PRSSNIJabar.net.
10: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
12: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Masih informasi dari Ciamis. Peringatan Milangkalagong Perdamaian Dunia ke-17 kembali digelar di situs Bojonggaluh Karangkamulian, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis. Namun, Bupati Ciamis Herdiat Sunaria menegaskan, momentum tahunan ini tidak boleh berhenti sebagai ajang seremonial, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat dan investasi daerah. Herdiat, Rabu 9 September menyebut, sejarah panjang Kerajaan Galuh sejak tahun 739 Masehi telah membentuk iklim daerah yang aman, damai, dan toleran. Kondisi kondusif inilah yang menurutnya harus dimanfaatkan untuk menarik minat para investor sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga Tatar Galuh.
3: Mudah-mudahan nanti kita akan lebih baik lagi dalam penyelenggaraannya, dan yang paling utama harus berdampak untuk masyarakat Ciamis. Paling tidak dampak perekonomiannya harus lebih bagus, harus lebih meningkat. Kemudian investor-investor dengan Galuh yang damai, Galuh yang kondusif, banyak yang datang mau menanamkan modalnya di Kabupaten Ciamis agar lebih baik.
2: Untuk memperluas jangkauan pesan perdamaian, Pemkab Ciamis berencana mengundang para duta besar negara sahabat pada perhelatan mendatang. Gong Perdamaian Dunia di Karangkamulian sendiri diresmikan pada 9 September 2009. Gong berdiameter 3,33 meter ini dihiasi bendera negara-negara serta simbol keagamaan sebagai lambang toleransi universal. Pemerintah Kabupaten Ciamis optimistis penguatan promosi kebudayaan yang terarah akan mampu mendongkrak sektor pariwisata sekaligus menggerakkan roda ekonomi warga.
4: Kilas Radio.
5: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
7: Kilas Radio.
8: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
9: Genah, merenah, nyerenah. Sukapura FM.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

0: Lampurasun Ulujang Siang Wargi. Nama si Gane Manco, nama si Gane Satya. Dina Galurana 88,8 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merenah Ngarena. Sim kuring Alvin Awili. Nama si Gane Ngarencangan Wargi Sadana. Dan ditan iu Ditan Jumaah Kaping 11 Sasih September 2020 Genep Dugi katabuh tilulas atau napi tabuh hiji siang Ulbi baras nyarengan Wargi Sadayana dina acara hari wang atau napi hari ring siang-siangnya. Lagu-lagu Sunda nu bari sapidangkeun kanggo nyarengan wargi anu nuju lolos saon atau napi anu nuju masih kene riweuh barang damel kitu nya. Eheun mudah-mudahan sing nyaton hiburan kanggo sadayana.
1: Hati sok tepuguh rasa
0: Dinten Jumaah yang ngemutan nggak bapak-bapak masih kena di bumi enak parantos setengah 12 gitu ta adan duhur utamina kau kanggo daerah Karang Nunggal Sarang Sabudeureuna teh tabu 11.48 mohon gitu elak
1: silih pentang ke hariwa
0: mohon 48 jantan ayah waktu sekitar 10-20 menit kirangnya mohon sok bil ulu cina gening to siang teu karaos iya dumeh cuacana cina angkep gil jantan asa tenying-enying makanya hayo ngedekul kena pidah meleun cina emutan waktu tanya ku Ulfi wireh naena ten to siang gitu jantan bade persiapan mangga sok dar-dar dorwe ti ayeuna gitu kemarin kita siang can ngakutan cai jawab itu pira aku tak cai di wargi saya dah matu pasti nak ayah kenehnya ya minimal ayah di mana ya ayah ini bakula sing rarapi sing sarengit kalau yang siang ya kasadayana nya anu badi milih lagu sapertos biasa mangga ngalangkungan chat WhatsAppna di 08122288

0: 98,9 Sukabura FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada malaikat Jibril, apa yang diperoleh umatku dalam sholat berjamaah? Jibril berkata, wahai Muhammad, setiap rokaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik baginya daripada bersedekah 100.000 dinar kepada orang miskin. Satu sujud yang ia lakukan bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunnah dan jamaah.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sedikit tuntutan kebutuhan kepada manusia adalah kecukupan yang nyata, dan banyak kebutuhan kepada manusia adalah kerendahan, yaitu kemiskinan yang nyata.
2: Genah, merenah, ngerenah. Sukapura FM.

kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Kita simak Infocap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
1: 220 warga Kabupaten Tasikmalaya terima becak listrik. Bupati Tasikmalaya Haji Cecep Nurul Yakin bersama Wakil Bupati Tasikmalaya Haji Asep Sopari Al-Ayubi menghadiri penyerahan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya di Aula Pendopo Baru Rabu 9 September kemarin. Sebanyak 220 orang menerima manfaat becak listrik tersebut dan diharapkan dapat membantu meringankan beban fisik para penerima dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya becak listrik, para penerima juga mendapatkan token pengisian daya dan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam program 1 ASN 1 Pekerja Rentan. Dalam sambutannya, Bupati Cecep menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas program yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bupati Cecep juga mengingatkan para penerima manfaat agar menjaga becak listrik yang telah diberikan sebagai amanah. Becak itu tidak diperbolehkan untuk dijual, disewakan, ataupun dipindah tangankan. Selain itu, Pemkab Tasikmalaya akan melakukan verifikasi terhadap 220 penerima manfaat untuk memastikan seluruhnya telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan. Bupati Cecep menegaskan, perlindungan itu menjadi bagian penting agar penerima bantuan tidak hanya mendapatkan sarana untuk bekerja, tetapi juga memiliki jaminan perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya. Bupati menegaskan, jika becak listriknya dijual, maka otomatis BPJS ketenagakerjaannya nanti juga akan diputus. Dishub Kominfo Kabupaten Tasikmalaya.

saudara masih ada marah lonjol dan siang iya. Bagi siang. Waktu sama bobot siang sana teh opi. Mohon mangga atau anu bade imanya. Dari opi mah tika pungkurnya kumanya asa tarang hanakin gitu ya bobot siang teh dah masih ingsa tunuh-tunuh kuku maha ogen. Asa ku kumargin teh biasa pangintannya jantan teh tiasa gitu bobot siang teh. Masih ingsa tunuh alah kumaha ogen. Paling ngelamun dina kaliyep kan kapereum ane pereum gitu tapi segala kadangu teh gini segala kakuping tapi teu bentak sih teu tiasa bentak ngabda segala kakuping nu ngobrol nanaon ah iya dugi kana cepil teh gitu teu tiasa pules gitu teh kumari gitara teh pengen teh kecuali upami nuju udur sok rajeun bobo siang da awak oke okay, kapannya upami nuju rada teu betah mah gitu tan nuju udur mah da sok nyanaknya lira gitu jadi tara bobo siang oge okay. Tara monok siang oge okay. En nuju teu barata awak kosok rajeun leup ngalayap leutik 10 menit gitu tehnya. Ayo terus biasa bobo siang medalir teu bobo siang teh cenah mohon kitu da kedah we atunya mohon kedah we cenah ngarejepkeun lah cekap meureun nanti jam 12 tos lohor namanya deukeut setengah hiji teu kedah lami-lami ngarejep asal pules tos we kical cenah dulung-dung deng lieur nanti cenah teu pi puyang sagala rupi teh mohon kitu tapi mitu biasa yang dipereum-pereum oge da ngaresep heureum. Aya peureum budak teh cerewetan kadang wae. Aya nuju peureum kitu, Bu, ngaukeun acis tutunjuk pandangan teh curug teu ka tena dompet kitu padahal peureum. Rejeng siang ka sadayana, kaum mahpatir rejeng siang mahpatir. Kaumah nu roge rejeng siang sampurasun teh nenggelis sarampe rejeng siang. Jungkeur laguna bungsu Bandung oncom gondrong na tadi parantesnya. Salam nama kau kasarena lagi suka perhatur nuhun teteh gelis sami sami. Abtu salajeng nama topan oke seulajeng siang mama topan hoyong lagu na oncom gondrong tadi entas oncom nanya na gondrong nangke otw. Oncom gondrong kantos gaduh kabogor gondrong kantos abi mah. Mangaji pokek hoyong lagu na mawar bodas tadi lagu na atosnya. Atau salah jengna lejeng siang kau kami Angelin. Assalamualaikum lejeng siang teteh. Waalaikumsalam lejeng siang. Laguna cerheong kabogoh jauh tidak arso teteh di anto satu nomang. Enggak ke sajauhna atau ke orang tilarinya kabogohna.

Siang kalau kali bici, sampur rasun teulna bibi ayah kene acan mengampih cenah monot lagu nama dua rasa tu ayah bi dua rasa tehnya mung sarasa oge gitu oge nusa bulah nama kemana tu ayah ngomong rumah ayah di pilihan di teh deui atau kopi teh salam kau kasadayana utamina kanggo teteh anu ulna di bacil baper te bilih baper orang makan heula sok baper tadi upi baper membaso we entos we nemante ea.

Baru yang siang mar nama manco teteh cantik cenah pami menut lagu na ayah tanya lagu na langsa repi naga sentra lagu na langsa ma ayah mung ti repi nama hente ayah oge iya teti is Ariska nya oh nanti teteh ubi makan tanantu ayah sama sakali.

Salah jeng nai wilo jeng siang yo senateh ti isue suraman mohon amar aman atau je aman aman kau bawa iyo atau kau bawa Angeli amar aman kau bawa Angeli tunangan Angeli tapi tu cios nikahnya ada terang karena film eta berarti umurnya tu beda jauh. Nining kujang wajang siang, sampurasun wajang siang teteneng, rampes. Masih kene manco cana iya teda. Alhamdulillah nuhun atunya. Hayang lagu nama duri atas Sikmalaya, wesaurna teh diantosnya.

Tekan Raos Wargi, waktu setiap parantosnya releknya, parantos tabu 12, sanggung 24 menit, dina dan ayana, atau duit kata butil walas, wey, ulpi nyerangan wargi sadayana dina siang, iya. Masih kena seur waktu na teknik, masih, atunya masih kena sabar hal lagu nuka dari puterken dina siang, iya teh, masih kena seur kalem, wey, gitulah, insya Allah nunyongkan tadi mah, biasa keputerken sigah na teh.

Wilujeng siang kakak mahani haturan wilujeng siang teteh can lagu nama hayang Bandung Ciawi cara diantos ke manawi ayah lagu nanya. Oh antara Bandung Ciawi nya sekitar di mana atau Limbangan juga nate teteh. Oke, sakedapnya antos nyuhunkan lagu di era rantos we lagunya kayak dikeryahkan kopi hiji-hiji diputar namun wilujeng siang wae.

0: keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana ceung?
1: Cik, ngilikan. Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres parawargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala

Peler Aya, Mangga Sumpingan, Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra Elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
0: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
0: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
1: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

Alergi sate di mana wayana mung dugi ka dieu pangintenya sasarengan urang dina siang ieu kalau kamami Angelin Wilujeng siang ama Roger Wilujeng siang atuh nu laguna teneng katambi mah enggak sami-sami marnya. Ulpi kedah pamit ratu pangintan nanya pemargi waktu saparantos tanya kapan hatur nuhun kana perhatosanana hatur nuhun kana rojonganana insyaallah tepang deui dina sanes waktos dina acara anu benten masih kana di kaluran anu sami nya. Wilujeng siang Bapak Sadayana, Wilujeng Lawason. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Merenah. Merenah. Merenah. Sukapura FM.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Ini penganiayaan karena bentuk bullying adalah intimidasi secara verbal. Tapi ini jelas pelaku menyentuh.
3: SDM Subang mampu dan bisa bersaing. Jika pun banyak pekerja yang di luar daerah Kabupaten Subang, saya rasa itu pun merupakan suatu.
4: Jabar Now edisi Jumat 11 September diantaranya mengenai kantor BPN Bogor digeledah terkait dugaan pemalsuan PTSL, kemarau ekstrim 10 ton ikan mati di Waduk Cirata Cianjur, raksasa kendaraan listrik BID beroperasi di Subang Smartpolitan, tokoh muda minta penguatan SDM dan transparansi tenaga kerja. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Garut akhirnya membongkar motif dan peran 7 remaja perempuan dalam kasus dugaan perundungan dan pengeroyokan brutal terhadap 2 siswi MTS di Kecamatan Sukawening. Aksi penganiayaan yang viral di media sosial itu dipastikan bermula dari persoalan asmara dan provokasi di antara sesama pelajar.
5: Dari hasil pemeriksaan polisi, pengeroyokan bermula saat terduga pelaku utama berinisial AN tak terima mantan kekasihnya berpacaran dengan korban NH. Kapolres Garut AKBP Niko Adiputra Kamis 9 September menjelaskan, persoalan yang sempat mereda di pertemuan pertama mendadak berujung penganiayaan setelah salah satu pelaku termuda berinisial ES melayangkan provokasi. Disebutkan, peran ketujuh pelaku yang masih di bawah umur itu mulai dari menampar, memiting, mencekik, meludahi korban hingga pelaku tertua berinisial WS yang bertugas merekam aksi kekerasan menggunakan telepon seluler. Akibatnya, korban mengalami luka memar di wajah, leher, dan lengan. AKBP Niko menegaskan perundungan dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan dan bukan sekedar candaan.
2: Ini penganiayaan karena kalau tadi bentuk bullying adalah intimidasi secara verbal. Tapi ini jelas pelaku menyentuh korban, sehingga korban menderita beberapa luka di bagian pipinya, di bagian bawah kelopak mata, dan di bagian leher, di bagian lengan, dan juga ada juga bulinya karena ada yang diludahi oleh pelaku berinisial IM. Apakah ini pure bullying? Ya, tapi ada penganiayaannya dan juga ada bullyingnya.
6: Walaupun masih di bawah umur, kita menggunakan hukum acara anak, bukan berarti akan terbebaskan.
5: Kendati ketujuh pelaku masih berstatus anak di bawah umur, Polres Garut memastikan proses hukum tetap berjalan menggunakan ketentuan peradilan pidana anak. Polisi juga meminta masyarakat untuk berhenti menyebarluaskan video kekerasan itu demi menjaga psikis korban serta identitas anak yang terlibat. Saat ini, kepolisian bersama dinas terkait terus memberikan pendampingan psikologi terhadap korban sembari memproses berkas perkara para terduga pelaku.
4: Di Treskrim Umpol Demetro Jaya menggeledah kantor BPN Kabupaten Bogor terkait dugaan pemalsuan dokumen program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL di Kecamatan Bojonggede.
7: Penggeledahan di kantor BPN Kabupaten Bogor dilakukan Subdit Harta dan Benda atau Harda di Treskrim Polda Metro Jaya sebagai bagian dari penyelidikan dugaan pemalsuan dokumen dalam program PTSL tahun 2019. Penyidik mendeteksi dugaan pemalsuan dokumen pada tahap verifikasi dan penelitian yuridis dalam proses pendaftaran PTSL. Dugaan pemalsuan tersebut diduga berdampak pada sejumlah produk sertifikat yang kemudian dibatalkan. Dari sekitar 10.000 sertifikat yang terkait dengan program tersebut, penyidik saat ini memprioritaskan penanganan terhadap 52 sertifikat. Dalam penggeledahan, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya berkas dokumen milik warga, perangkat mesin tik, serta unit komputer.
8: Tujuan penggeledahan adalah mencari barang bukti. Penyidikan kita bermula terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan program PTSL 2016. Penyelidikan kita dimulai dari Desember 2025 sampai dengan sekarang, sudah melakukan pemeriksaan hampir 50 orang.
7: Tidak hanya kantor BPN Kabupaten Bogor yang menjadi sasaran penggeledahan, penyidik juga mendatangi sejumlah lokasi lain termasuk tempat yang diduga dijadikan markas untuk membuat dokumen palsu yang berkaitan dengan kasus tersebut.
4: Sebanyak 38 orang anggota Polri di lingkungan Satuan Kerja atau Satker Polda Jawa Barat menjalani proses pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.
9: Pemecatan puluhan anggota Polda Jabar tersebut karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, serta pelanggaran hukum pidana lainnya. Dalam amanatnya, Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto mengatakan bahwa keputusan pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH ini merupakan hal yang sangat berat yang harus ia lakukan. Namun hal itu merupakan pengingat bagi seluruh anggota Polri, khususnya Polda Jawa Barat, untuk selalu menjaga kedisiplinan, integritas, dan kehormatan institusi.
10: Upacara ini yang kita laksanakan bukanlah upacara kebanggaan, bukan pula untuk penghargaan, melainkan upacara pemberhentian tidak dengan hormat terhadap beberapa personil Polri yang telah melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi. Setiap pimpinan tidak ada yang menginginkan atau merencanakan upacara seperti ini. Kedepan Polri adalah organisasi yang berlandaskan aturan, disiplin, etika, dan tanggung jawab.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sekitar 10 ton ikan air tawar milik sejumlah petani di kawasan Waduk Cirata Jangari, Desa Cikidang Bayabang, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, mati mendadak, diduga dipicu kondisi cuaca ekstrim dan menyusutnya debit air waduk.
11: Kematian ikan terjadi di kawasan kolam jaring apung Blok Salam Jangari. Kondisi kemarau panjang, suhu panas, angin kencang, serta debit air waduk yang menyusut membuat kondisi perairan menjadi tidak stabil. Menurut Dadan, total ada sekitar 10 ton. Kematian ikan dalam jumlah besar tersebut menyebabkan para petani mengalami kerugian cukup besar. Ia memperkirakan total kerugian para petani mencapai sekitar 250 juta rupiah. Menurutnya, kematian ikan secara massal bukan kali pertama terjadi di kawasan tersebut. Fenomena serupa kerap muncul ketika musim kemarau tiba. Debit air waduk Cirata cenderung menyusut saat musim kemarau. Kondisi tersebut diperparah cuaca panas ekstrim dan angin kencang yang membuat kondisi perairan tidak stabil. Dadan mengatakan ikan yang mati diantaranya jenis bawal dan ikan mas. Kedua jenis ikan tersebut menjadi komoditas yang banyak dibudidayakan petani di kawasan Waduk Cirata Jangari.
12: Kadang-kadang tiap tahun ada satu kali memabuk kemarau, air kecil, terus angin dari selatan, jelek cuaca, kebanyakan ikan mas sama bawal.
11: Kematian ikan secara massal menjadi pukulan bagi petani karena ikan yang mati merupakan hasil budidaya yang membutuhkan waktu dan biaya hingga siap dipanen. Para petani berharap kondisi cuaca ekstrim dan perubahan debit air waduk Cirata segera membaik. Mereka juga berharap adanya perhatian dan solusi dari pihak terkait agar kematian ikan tidak terus terjadi setiap musim kemarau.
4: Pabrik kendaraan listrik BID di Subang Smartpolitan resmi beroperasi sejak 3 September lalu. Beroperasinya raksasa otomotif ini diproyeksikan menyerap hingga puluhan ribu tenaga kerja sekaligus membuka babak baru industri di Kabupaten Subang. Saat beroperasi penuh, BID menargetkan kapasitas produksi hingga 150 ribu unit kendaraan per tahun. Menanggapi hadirnya BID dan Finvest, tokoh muda Subang, Maggie Akbar Setiawan, meminta pemerintah daerah fokus meningkatkan kompetensi SDM lokal agar warga Subang tidak sekedar jadi penonton.
13: Menurut Maggie, peluang kerja akan semakin besar seiring rencana BID mengembangkan manufaktur perakitan baterai dan menargetkan tingkat komponen dalam negeri 60% mulai 2027. Finvest juga menyiapkan perakitan motor listrik di Subang mulai 2027. Selain tenaga kerja, Maggie meminta pelaku usaha lokal dilibatkan dalam rantai pasok industri, mulai dari vendor, jasa konstruksi, catering, transportasi, hingga UMKM. Ia juga meminta pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing, serta memastikan rekrutmen berlangsung transparan dan bebas dari percaloan maupun pungutan liar. Maggie menegaskan keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari nilai investasi atau jumlah pabrik, tetapi juga dari peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan usaha lokal, dan kesejahteraan masyarakat.
14: Electric vehicle ini kan merupakan suatu lahan investasi baru, suatu produk baru. Saya rasa SDM Subang mampu dan bisa bersaing, karena jikapun hari ini banyak pekerja yang di luar daerah Kabupaten Subang yang hari ini bisa bekerja di sana, saya rasa itu pun merupakan suatu hal yang baru bagi mereka juga. Artinya, gak ada alasan bahwa dua perusahaan tersebut tidak bisa mempekerjakan warga lokal Kabupaten juga. Harusnya ya.
4: Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Bunter, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Kamis siang. Nasaruddin memberikan bimbingan kepada ratusan penghulu dan ulama di Kabupaten Cirebon.
15: Untuk memperkuat perkembangan yang modern, terintegrasi, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, ratusan penghulu dan ulama di Kabupaten Cirebon mengikuti bimbingan dan pembekalan di Pondok Pesantren Butet, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Kegiatan bimbingan dan pembekalan dihadiri langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dalam sambutannya, Menteri Agama Republik Indonesia mengatakan keluarga sakinah tidak sekadar ditandai dengan adanya rumah sebagai tempat tinggal, tetapi juga oleh hadirnya ketenangan, kasih sayang, dan rasa nyaman di antara anggota keluarga.
16: Cirebon ini adalah suatu model. Banyak prestasi dicapai Jawa Barat, maka itu di sini mari kita merumuskan bersama gagasan-gagasan cerdas apa yang harus kita lakukan untuk mencegah dampak modernitas keluarga ini yang mengakibatkan banyak perceraian, banyak kekerasan dalam rumah tangga, banyak keluarga-keluarga yang berantakan. Mudah-mudahan ini nanti bisa menciptakan suatu kondisi yang lebih baik.
15: Selain itu, melalui Nasuha 2026, gagasan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat peran penghulu, penyuluh, dan ulama dalam membina keluarga di tengah masyarakat.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Klik and play sekarang. www.radio.prssjabar.fm.
18: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
19: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
18: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
19: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
18: Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-model nanti ala lanyar.
1: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

tepat guna dan melalui proses produksi yang baik, aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Kita simak InfoCap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
1: 220 warga Kabupaten Tasikmalaya terima becak listrik. Bupati Tasikmalaya Haji Cecep Nurul Yakin bersama Wakil Bupati Tasikmalaya Haji Asep Sopari Al-Ayubi menghadiri penyerahan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya di Aula Pendopo Baru Rabu 9 September kemarin. Sebanyak 220 orang menerima manfaat becak listrik tersebut dan diharapkan dapat membantu meringankan beban fisik para penerima dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya becak listrik, para penerima juga mendapatkan token pengisian daya dan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam program 1 ASN 1 Pekerja Rentan. Dalam sambutannya, Bupati Cecep menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas program yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bupati Cecep juga mengingatkan para penerima manfaat agar menjaga becak listrik yang telah diberikan sebagai amanah. Becak itu tidak diperbolehkan untuk dijual, disewakan, ataupun dipindah tangankan. Selain itu, Pemkab Tasikmalaya akan melakukan verifikasi terhadap 220 penerima manfaat untuk memastikan seluruhnya telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan. Bupati Cecep menegaskan, perlindungan itu menjadi bagian penting agar penerima bantuan tidak hanya mendapatkan sarana untuk bekerja, tetapi juga memiliki jaminan perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya. Bupati menegaskan, jika becak listriknya dijual, maka otomatis BPJS ketenagakerjaannya nanti juga akan diputus. Dishub Kominfo Kabupaten Tasikmalaya.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Kita simak Infokap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
2: 220 warga Kabupaten Tasikmalaya terima becak listrik. Bupati Tasikmalaya Haji Cecep Nurul Yakin bersama Wakil Bupati Tasikmalaya Haji Asep Sopari Al-Ayubi menghadiri penyerahan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya di Aula Pendopo Baru Rabu 9 September kemarin. Sebanyak 220 orang menerima manfaat becak listrik tersebut dan diharapkan dapat membantu meringankan beban fisik para penerima dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya becak listrik, para penerima juga mendapatkan token pengisian daya dan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam program 1 ASN 1 Pekerja Rentan. Dalam sambutannya, Bupati Cecep menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas program yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bupati Cecep juga mengingatkan para penerima manfaat agar menjaga becak listrik yang telah diberikan sebagai amanah. Becak itu tidak diperbolehkan untuk dijual, disewakan, ataupun dipindah tangankan. Selain itu, Pemkab Tasikmalaya akan melakukan verifikasi terhadap 220 penerima manfaat untuk memastikan seluruhnya telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan. Bupati Cecep menegaskan, perlindungan itu menjadi bagian penting agar penerima bantuan tidak hanya mendapatkan sarana untuk bekerja, tetapi juga memiliki jaminan perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya. Bupati menegaskan, jika becak listriknya dijual, maka otomatis BPJS ketenagakerjaannya nanti juga akan diputus. Dishub Kominfo Kabupaten Tasikmalaya.
3: Lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
4: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
3: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
4: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
3: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
5: Leres. Bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore wargi setia dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari Jumat, hari ke-11 di bulan September 2026. Di 98.9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merenang Arena. Seperti biasa tentunya saban Jumat ditemani Sim Kuring Andi Elina Sugilar sampai dengan jam 17. Apakah kita akan ngegas? Ngegas atuh. Apakah semuanya sudah siap untuk ngegas? Kudu siap atuh. Karena apa? Ya karena saya juga siap ngegas gitu. Jadi tidak usah basa-basi lagi.

Terima kasih yang udah pada siap digas. Kita mulai absen-absen lah. Di pukul 14:21, selamat sore Neng Elsa Cika Thomas, gaskeun kasmaran diputer. Kalau misalkan barusan yang denger streaming rada ngaleungit sekedap ya. Video nanya internetnya rada ngelag salib ya, sekedap ya. Udah normal lagi kan sekarang mah ya Elsa atau pengguna streaming yang lain ya. Ujo Gunung Sabula siap gaskeun hadir, sama sore Ujo. Rusdi Setiawan hadir. Mang, resep nu kieu asana enak ya, make gula pilihan. Naon teh? Make gula pilihan segala ta. Winger resep nu dihandapna teh nu katindihanana eta Rusdi. Sepancu kapasnya. Sepancu kapasnya nu handapna nya. Uri hadir sama sore. Kakek Salim sorekeun kakek, arek ngiluan ngagas, karek mulang tiki acus, sesnaun tiki acus. Abi tadi ke acus anjing-anjing. Kunaon itu anjing-anjing. Riswati hadir, Im Nopianti hadir, biasa bari ngagas mah ngoyong lagu Mama Suramu Sairku. Lagu nama Suaramu Sairku. Oh. Kamana wae atuh nyim? Sama sa nyim ya. Suaramu Sairku, sahibu sahufa kalau masalahnya.

suaramu sairku. Ayah Hipi Asmara, ayah oh lomba ya. Ada lagi ayah ya, ada lagi yang bikin Luciana Malala. Ah kenengkelah banyak ya lagu. Putra RT, waalaikumsalam Pak RT Abi Atomun Pak RT Sumangat tebati nuju sinkron. Jaga kesehatannya Pak RT, amin insyaallah.

sinkron banget lah mata kieu ge. Amar hadir lagu Ibu Muslimat Bapak NU Laila Ayu hatur nuhun sami-sami. Miun ger ngawelu ulah ditanya nu tersep ngawelu mata sehat asana ti Jumat geus Sabtu deui isuk teh bukan sesietnya. Arepa waalaikumsalam hadir wededetkeun lagu Pati Geni anu pis ya. Jawaring gaskeun mang sampai jam 5 sanajan uing jarang ngecat tapi tetep ngadengekeun ngahaung penyiar. Oh, bagus atuh kudu. Kudu kitu. Pak Win sok lamang urang ge aya moal basa-basi yang lagu pokona mere pina resesi dunia. Oke mang, ngaleungit streaming. Sakudeung ya, error. Mamila Cihuni gaskeun lagu Gadis Manis Kalimantan. Teh Nining Kujang geuseung santen gaskeun. Rusdi babanta jeung sepancau kapuk tuh. Heeh, deuh yakin make gula pilihannya Amis henteu. Assalamualaikum salam hadir matua sore hadir Omet Jay teh Pak Omet ka mana wae teh. Waalaikumsalam pamit. Saminggu teu nyaho HP teh saham pamang teu bisa nyapruk akibat diasupkeun kana ember isi cai HP uing tewas. Untung ku budak mun ku kolot jeung dibabu kok. Keun sabar. Apakah itu cinta? Ibnu Pianti aya mang teu ka mana-mana kapan damelanana ngeureuyeuh aya deui ari ti ka pangkar marada kirang jadi jarang ngadangukeun radio teh aya nu mah siap ngagas. Hoyong Tepi Asmara siap nanti. Ma Ajam gaskeun laguna hoyong orang biasa salam ka konveksi Epi Wijayanti. 3360 hadir. Waalaikumsalam. Repa sok lagu sok viral guru di Pangkalongan gaya kupu-kupu ye. Salajonya ye. Pak Win bari gawe bari nonton nu kitu maju mundur ka sebelah leutik urangnya mang. Kurna naonan eta teh? Rusdi Setiawan legit ya mang wat agi asa barang dahar we tapi kiloan 48 10 gram. Ah berarti goreng eta mah. Miun ka mana wae eta kreator di kota eta mang basa eta mah aya beja bisul natarang luas eta bisul atuh malulu. Malulu teu sakola gitu.

0: aku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

brother-brotherku. Meonjing, sok nu pernah ngalaman bisul mahiwal nanaon wae uing nesak mana imbit semang. Cakan bisu leutik ning ek di dieu keun nyeri heg ateul di areng aku aksarangan. Naon ngaput hampir bari ngaregung sia. Alam ba asana can pernah ari bisul mah. Encan can pernah ngalaman bisul, paling bisul beunyeur. Belum sim kuring belum pernah katarajang bisul gitu. Baik bisul bisul gede. Bisul beunyeur mah asa pernah gitu kan. Pao deui lah gitu. Aya teh pernah ngalaman bisul dina naon gitu. Oh, pernah anu dina pengpelangan. Bola keuleutik ke SD. Ayeun bisul pengpelangan bungkul ya. Ngajojo prak udah nyeri. Tanya teh mah pernah ya. Anu dina pengpeleng-peng ya. Pernah ya tamanya ker SD ya. Mun bisul di tempat-tempat lain mah belum pernah ya. Udah dina pengpelangan pernah pokoknya ngalaman. Ngapa bengkang itu bisa kemana-mana dari puk. Hari pedih gas kan mang manco tadi pada sibuk dah mamun sok rip ya sing lancar. Omet jahit teraya weun HP tewas un bedebah puku bisa-bisa nabisul netarang. Tapi rajawat leutik ditinas ku akang tepek teh blong tengah gedean wat nyut nyut semang arek ngajar wat ngeating mo. Terus di sewancan pernah bisu ama pernah oke ku siluman tongo seguyang. Aku tongo minang ke leutik mah ada seguyang. Dicocoknya ku bentuk korek ke wat nyut. Wat semulino ya. Jeng heran nate tongonya ngejar nate kan ukitu. Sugan pernah gitu ku tongo na bitis gitunya atau na bing-bing atau na lengan te. Ay tongo nyerang nate kan ukitu. Dicocokkan ke pentul korek lo celtawat. Pakuin ngabongkar jalan, digali deui jalanna di alusan, dua kali baheula na tuur jeung pingping, alamna teu parah ya, teu pernah ngasaan deui ya. Jeung dehan keur leutik mah teu wani ngaluarkeun mata na gewat dua alah, tapi pas geus kaluar plong kana rasa nanti ya. Ya teu mun pernah ngalaman ya. Acus asa romantis asa bisu asa acan uing bisu amun asa bucat bisu geus uing geus atas dirapalan. Can bisu tapi rasana geus karasa heran aing mah. Bungkul nu pernah teh ya. Kalau bisu ya sama kan eta ge. Arepa kana naon mang sebutkeun lah tebet kudu dibejer beaskeun keun da ngarti. Oh. Kakek Salim uing bisu mah teu pernah mun jerawat teh kena kumis ah kacagap teh atas ngeburicak. Terus di karena kerancai wae tongo menyerang teh karena parabot. Karena parabot keran. Sugan atuh kabejakeun tongo teh nyerang teh karena jempol leungeun dah henteu aneh. Mi Angelina jeung siang laguna dari Indo Evita Mala gas ke Mion ta eta bisu bangka warahat na pengpelangan amang kebayang saminggu egang. Ingat baturan uing bisu leutik truisan halis ai pas mengbak kacantong ku waktu sana aing potong sukuna. Sana aing potong sukuna. Pengen truisan abi itu sana kacantang ba. Ai truisan pernah kami ge ya. Minang ai truisan mah ya. Bola kerbujangan. Di ubaran nate nya penawar nate truwisan mah kan ku sokok boboko ya. Boboko da anu geus kina boboko geus jarang. Wah mun ayeuna ka tarajing truwisut ngea. Wah eta nana penawarna. Di deangkeun sokok boko teh geus panas tal tetalkeun kana truwisan. Ai, buat nyaman karasana teh.
kan gergeten yang mencet. Tening kujang kantos bisul na kelek na tuur na ping ping ripu di nanawan ge bisul. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abi mah pernah mang bungkul na terang baga. Yuh, waduh, rek mah pagi itu bisa dijek sih ku pak nanci keru ke punggur di onang ke bumi hari takena bitu. Waruh kan dijek sih. Dijek sih jika mantri enang. Amar paling ripu bisul na bujur dua minggu tu bisa sarenang karak ripu angker letik sebela. Pakuin bungkul mah dah kudu dibedah tu menang sembarangan. Kita kebetulan sekolah mah sok uparaji sih emang diturihna. Dulur mah ku dokter bedah dibedah tu. Nya bahaya wing balak kenal angker letik teh pengalaman bungkul teh. Kukokolot, nyeku kukokolot di lemur. Putra RR bisu mah can pernah tapi jerawat na irung osok muriang duka kunaon etete. Ya mungkin etana kan cek teori mah tina geti ya, geti kotor. Miun jeng rupa-rupa bisu tesarua meren bisu turung isen oge ayade bisu benyer na irung eta mau ungal abdas gua aku hari rupa berarti kau ke kerasanya. Bener. Penyakit ke baeula heeh.

Sampurna hirup keur leutik mah. Eno kan geus jarang. Ya. Geus pernah deui kan ningali budak penyakit genongan? Belum pernah lihat kan? Ya. Si Ade pun anak, si Ade, si Neng asa can pernah gitu amit-amitnya. Urang baheula ngalaman keur genongan. Ya. Jeung ubaran tebet ku bulao di baheur. Mamila abi mah nabi imbit bisu teh nabi wirtaeun nya tapi punten sanes jorang na pingping na tuun mun ripu baru tong kok nabi wirtaeun nya bisu edas tong dibayangkeun saterus deui tong dibayangkeun Rus di kabayang tukang ngaput bisul na bujur merenjeng ke sebuah diuk na ke penyakit rahayat etama Ajis abima pernah bisul na pengpelangan bisul gede kacai gwet ngeronang nikos nunggu juru getih na ke Repa penyakit baheula gonongan ngepulan sangu jambikeun kagogog nyaeta salah satu penawarna pakuin sebekian ngintip tanda truwisan mah eta mitos kolot baheula waduh tukang ngintip jeung sok truwisan wadul eta teh kakek Salim tapi aya awewe anu resepeun kana jerawat baheula keur jerawatan uing eta da bobogohan mencetan jerawat matak ulah diubaran cenah aduh waruk waruk Mieun heuh naon nyawat ku bulao sok sadenge-denge na meureun kolot teh uing pernah sakali wat petet mang jiga jombi dibalur bulao hadena mah ya ngepeukeun kejo ting aya jat naon eta dina bulao jeung aya keneh teh bulao jaman ayeuna terus di Sion ari hapur usum keneh ku jaman ayeuna enggak sih kayaknya kalau hapur acu seueuh gonongan eta dibalur ku bulao bet kawas kaca baheula ningali mah anyar di kacaan sok digurat-gurat ku bulao beda nya multifungsi bulao mah Arif bedil kabayang eta bisul na bibir taun ngaplek itu sapasi ceuk kami ge montong dibayangkeun teu ngagarugu pisan nya

bocore amar nyakin lagu nata Laila Ayu. Pak Queen, larangan adalah perintah. Ulang ngebayangkan kumaha atau inat tahun meda anger dedelun mang otak. Perintah adalah larangan, larangan adalah perintah diurang. Bani bansang anu bisul na biwir teh kebayang bepeng-bepeng. Cek kami ulah dibayangkan. Amar bisa gitu kakek Salim sehingga kerengoran sehingga Arjuna yang banyak atau eleh atau Arjuna ke kakek Salim apok tengah plek sepasi kakek Salim omi tes nyemang terwisen akibat dong amang pernah noongnya tuh terwisen justru eta justru eta tuh pernah noong oge turuwisen gitu matak mitos eta teh. Rusti Siawan dibayangkan gak satu kabayang mang heulah. Ame jai teryakin sensasi bisul dina deket tahun wade ngamprang lamun katodel uwe ngekamari kerte bisul ken muju nak nyudan kujikan kasogo kepenuh betul. Kujikan kasogo kepenuh betul. Ah, atranya itu tinggal lihat siapa.

Tatangannya Umi Ai tadi rancam Maya Nyai Rokoya, Uwa Nyai Rokoya. Selamat sore Ibu. Tadi wat nge-WA Umi Ai ngajakin Manawi lagi denger sekarang tah. Selamat sore Uwa Ai Rokoya gitu namanya teh. Di Ranca Maya tetangga Umi Ai selamat sorenya. Aman atur laguna sami-sami docol asa ngeus asa acan aing ngebisul mun bukur ku tongo jeung tetep pangminangna da pagawean ngubuk di kolong imah maksudna. Ngan mun ngabucatkeun bisu baturan pernah ya. Eta oge dihaja sih ngaran jelemana ti si Jaja urang juruk bokor. Parkeur jaman sakola SD sok heureuh si Jaja diuk netra di Cangeyeng. Cangeyeung mah pas uing ngaliwat si Jaja keur ngadaplok na meja digaplok ku uing dibabuk bujurna. Kuak teh si Jaja ceurig gagauran, sugan uing kababuk esehna. Arif yang dipolong jadi nacana biji geti jeng nanam cadu jauhi ngeruas. Jadi gaplok. Arif pede hidup penuh putih. Bagi dendam. Bagi dendam si Omet ke majikan anak. Kasau dong saku penuh putih. Bagi lino. Acus, eta nu bisul dina deket tahun wadi burak kemal. Kita ulah dietakeun keukeuhnya. Miun keur bisu-bisu teuing watu met ulah loba pamola jedog regungan. Geus ka sogok ku majikan. Kakek saya lamun bisu dera eta cenah waas liburna bade alabatan di sesar. Maksud? Ome je lamang mun lain jikan ditamul ku akang. Jikan ditamul. Kusa kedap dia ada nasar. Selamat menantikan waktu asarnya. Lagi ini gak bakal selesai karena sebentar lagi azan asar akan kita kumandangkan. Kabayang pundul putih digegel beri mundur maksudnya. Selamat menjalankan ibadah saat asar nanti pas waktunya sudah tiba. Semoga ibadah saat asar akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف.
1: Keur naon ceuk?
2: Ieu keur Facebookan, Den.
1: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
2: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
2: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sale, Den.
1: Naon ceuk?
2: Cermat Sale.
3: Leres para wargi. Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Kita simak InfoCap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
1: 220 warga Kabupaten Tasikmalaya terima becak listrik. Bupati Tasikmalaya Haji Cecep Nurul Yakin bersama Wakil Bupati Tasikmalaya Haji Asep Sopari Al-Ayubi menghadiri penyerahan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya di Aula Pendopo Baru Rabu 9 September kemarin. Sebanyak 220 orang menerima manfaat becak listrik tersebut dan diharapkan dapat membantu meringankan beban fisik para penerima dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya becak listrik, para penerima juga mendapatkan token pengisian daya dan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam program 1 ASN 1 Pekerja Rentan. Dalam sambutannya, Bupati Cecep menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas program yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bupati Cecep juga mengingatkan para penerima manfaat agar menjaga becak listrik yang telah diberikan sebagai amanah. Becak itu tidak diperbolehkan untuk dijual, disewakan, ataupun dipindah tangankan. Selain itu, Pemkab Tasikmalaya akan melakukan verifikasi terhadap 220 penerima manfaat untuk memastikan seluruhnya telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan. Bupati Cecep menegaskan, perlindungan itu menjadi bagian penting agar penerima bantuan tidak hanya mendapatkan sarana untuk bekerja, tetapi juga memiliki jaminan perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya. Bupati menegaskan, jika becak listriknya dijual, maka otomatis BPJS ketenagakerjaannya nanti juga akan diputus. Dishub Kominfo Kabupaten Tasikmalaya.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

Selamat sore wargi setia, jam 16 lebih 08 menit. Ayo gas dia. Sampai dengan pukul 17 dan kita ngobrol ini dulu deh. Ada yang pernah nawar gak ketika Anda barang beli? Cingsok yang pernah nawar ke tukang dagang. Anu di toko-toko biasa atau di pasar kan? Pasti bisa kan? Pasti transaksional gitu. Transaksinya bisa ditawar. Beda dengan di supermarket. Beda itu kan, supermarket udah gak bisa lagi ditawar. Kalau di toko-toko biasa atau di pasar ya, Kita berhak untuk menawar harga. Nah, kita pengen tahu ya, cing sok anu osok nawar. Osok nawar ketika barang beli. Nawarnya yang standar lah, yang ilahar gitu. Jangan sampai anu harga 50 ribu ditawar jadi 10 ribu. Kan itu ilahar ya teman. Nilahar gitu ya. Monggo gas 0812 228 1101.

0: Yang pernah nawar mohon barang beli Acung Wildan hadir Adi Dewo sore gaskin Pak Cekhong Susi hadir aman gaskin deh Yuli Army Abi osok nawar mohon balanya tapi baturan Abi lebih biadab. Ari Pokte ya, baturan Abi lebih biadab gerang piknik ke Pangandaran. Saking sok segala ditawar, eta rujak harga 7.000 sapuas tidak ditawar, atuh mang cenah 3.000 emangnya. Leung ku si Mang teh dicomot deui oge eta rujakna sabare. Oh ya akhirnya teu biadab. Cing, 7.000 teh ditawar. Wali tawar 3.000 Gusti. Nyan biadab eta mah Yulia boga baturan da. Kakek Salim ngacung ame jaiter gas lagi dong. Putra Ere masih setia, tara tawar-tawar tapi mah langsung bayar, tapi hargana lebih 50 karek ditawar. Kan anger we eta kan. Anger eta nawar. Kan ulah iwat biadab kas baturan Yuli Army 7.000 betul sih kena ditawar jadi 3.000 itu nolet. Sim kuning osok si nawar melamun ker sekalian ke Tasik gitu kan. Model jajan di kaki lima kayak sok aya genian di Jalan Cideung bala mah deretan tukang sendal, tukang baju, tukang cana gitu. Ya. Yeah. Dari jalan itu pokoknya pedagang-pedagang di tengah jalan lah no dagang itu beli sendal gitu ya. Sok ditawar gitu ya. Cuma kan nawarnya standar misalkan 100 kan 75 wenya gitu kan itu turun deh kan 80 80 wenya kan nanti ketemu gitu ayo titik temu nak gitu udah yakin mata gitu masih kan ada selisih masih kan ada keuntungan gitu tukang dagang gitu. Terakhir nawar tuh bahasa irahnya oh bahasa muliban dari tukang tamal ban sinang reret soklah cina 100 kamang andi mah segitu langganan omong aing ceng teh 100 mah cret tekan kurang teh 60 we ceng oh tuh lah cina sakitu mah lah ceng teh 60 sok cina 85 embung ceng teh mung sakitu ya. Sabar tuh 70 ceng gitu teh jadi gitu. Kan gitu. Ya, kudu-kudu kan asa jeung nu wawu gitu, jeung nu kenal mah kan bisa. Tapi jeung nu teu kenal mah ya sewajarna lah gitu nawar oge jangan terlalu sadis gitu, jangan terlalu biadab. Ya. Bayi 4.000 7 harga rujak 7.000 ditawar jadi 3.000 yakin biadab eta mah. Kiki Fajriatul Huda, tapi Abi mang sok seadanya we da teu beda jauh paling 1.000 tawa saeutik wala tapi kungsi ketang nawar lomari plastik tina 600 benang 300 mang bana geus cape mun dagang. Tabah. Sapeun tina 600 jadi 300 itu kan lumayan tuh menghemat nyerah. Rusdi Setiawan pernah nawar bangsa baju di pasar asana cek beja tinggalkan kegesok nyelukan mengurangan tipir ada betawar yang dikurangan 10.000 ditinggalkan tenyelukan wae tung-tung rumah ele balik lagi ke tukang dagang daripada nyelukan aing. Khawatir, khawatir. Ngarep-ngarep digeroan entunya. Cek tukang dagang ah sabodo ya daek beli entu ka ajeun ce lobat teu lobat deui nu meuli mah gitu. Bade keul ki Rusdi ha. Nawar bari ngaleos ya, ya. Di arep-arep ngegeroan ya, oh ayo ngegeroan. Noah, sama sore kamu Noah ya Noah. Ya. Muncek Abiman nawar teh sebagian dari iman. Hei, ya, gak kabau tuh ngomong sebagian dari iman. Emang lamun teu nawar, oh iman gitu. Kamu di tukang baju mang hege terang serian ah tenawar teh asa teu abdol pokona mas. Itu orang nyebut sebagian dari iman atuh. Oh. Meon tak winga pang hoream na adu tawar jeng nu dagang dengan mun ngadengi harga mahiwa sok edan aing nawar ingat tanyangan sepatu bola di pasar Mangpang. Dang ada adak jegur 300 asli Cina eta aing rudetna uing mung eleh 70 mang sepatu kieu mah uing geus beak saburampasan jeung naon dan emalna teh 200 kalau enggak mau enggak usah eta aing bingung eleh deh tinggalkeun we. Dulu saya jen ayo deh ditanyakan ada 250 cina gak tuh bisa ditawar mata hanguk ayo kerjaan beli di toko langsung. Yulia Army sumpah yang malir gana cek biadab ya teman breo komo weang angut uing sepernah hiji waktu di pasaran Cebakung tina harga 100 menang 50 uing ngesarek biji dan nguntit mikun cirina ayaan kene batian etete dan batian makalah jamu omang tema ngomong talamun mamang uing nges pugu cabai tetul rebu sabungku ditawar 2000 kesuku cabai tetul rebu sabungku ditawar 2000 nudagang hayang payu mamang hayang cabai nabi kari biji agak cabai. Nu dagang ayang payu pamang ayang cabe nu bikin dijeukeun sa cabe dua siki ku tukang dagangna cing atuh ayo til rebut til rebut teh wat kudu ditawar atuh til rebut til rebut teh ku Gusti Kakek Salim sok keheul nawar urang teh epek teh dibikeun wae ngaleos urang teh pan biasana sok ngegeroan ari ieu teh ngegeroan wae da eta mah teh ngegeroan kala uing balik deui mah eta mah dagangna Sultan teu butuhan da jigina teh asa bodo cenah ka rijik Ame jaiter kungsi uing mang sameuli kenal poe ti baturan nawarkeun ana 100 kuing ditawar 40.000 eta baturan kuing geus bolotot nah satena war teh geblek jado tabung aing cenah uing rewas ya mang kada teu laga gabah ya mun nawar rek sagejeretna kitu kudu kana geus akrab kudu geus kana wau anu saliwa jauh teh ditalapung ge ya pak kuing. Alah, lalaki mari balanya ke pasar wat era nawar. Ini aplikasi hijau menu dagang nawarkan ke peratus wat ditawar jadi 150. Lamborghini Aventador 7 miliar. Ia menu ditawar tukuran jeng parion orang kira-kira nuboga kadu, nuboga kudu namahan sabaranya. Ya. Lahuta tuting. Biadab yang pakuin ya lambo ditukeran ku pario ya. Raisa hadir abi pernah nawar masalah ongkos mobil malum geus lila kan tar naik bus rek balik ti Tasik ka Goong naik bus we pas daerah Jatiwaras dipenta ongkos 50.000 ari ku abi ditawa 30.000 eta kenaik ditah turun sia mang ka Goong asok turun abi di Jatiwaras kejamnya uing. Ya bade rudet anggar kita menaik ti Jatiwaras ka Goong sabaraha? Demen bakal 20.000. Kacape-capek. Cuyang, makan bubur pakai cumi. Assalamualaikum suami. Sare kena tu bunda, bunda. Sama sare bunda. Tasi bunda mun ngaturan barang beli. Sok sok bayar jeteng ditawar gitu lin bun. Tak arek mere tukang sasak gini nu di Cilwa. Air cet cing 2000 buat apa? Itu cing ngasih si kenceng. 2000 cen malu-maluin. Ya, cenah kasih. 5000. Ya, sama sare bunda. Ya. Terus di nya eleh abar ke di mengajaran ditawar can wat sacerik nama bahasa eta bohongan eleh abar aing.
1: kali.
0: Tuh Kos Reza Ajmia ya, nawar ongkos 10.000 kita turun jadi warga. Ah turun weh. Noah, ngan mang, enak makan abi jadi PNS, pegawai ngeladangan sayur. Oh masih ngan di sayur yang coba kung. Enak mah di Cirian, mau berawit esok dimahalkan. Jadi nawarga kan harga asli gitu, enak mah tak bagus. Ngan anggar mang, enu kacida berawit, mau coba kira tempe di pabriknya 2.000 dijual 200, dah masih kena ditawar atau. Ngeswek yakin, arek. Mun arek sok beuli sakitu mun moajung we eta kitu keun-keun.

Kakek Salim buat inget tebisa nawar tematak aing cai harga 1.500 dijual 7.500 dibayar kuing mah asal pakai karcis nu asal pakai karcis nu ngajual. Tragedi lalajo di bioskop. Ini gaya kayaknya cenderung orang mulai cai ya. Kira lalajo di Asia Plaza dan jeng kakek Salim lalajo preman pensiun nyesok ceng. Datang itu jam oleh kakek Salim. Nah cai nama aja 7.500. Mulai 2.15.000. Biasa di luar 1.500 atau gaya beli cair di jero. Magias, abi mah teu bisa nawar, komo kalapa geuguh-geuguh mah. Mun bapak si Gias jago nawar teh komo di pasar. Ah, arek we sakitu cenah ka tukang dagang teh bari ngaleos. Pak teh ngunak tukang dagang teh sok atuh cenah. Mun ku abi mah pasti dibeli we eta mah moal ditawar komo kalapa heuras-heuras mah. Terus di siawan pernah nawar di Indiang asana sarua masalah ongkos kenaikna pada asa saawak keke ditawar ya. Mun nyarek eka niat diteje sama teuing ing sakitu mah cara biasa aja. Noah taramang ngan sok hapunten teu tiasa biseuri we dicana kudu someh tukang dagang mah unya getangnya ya. Breo, aya di angka mari basa festival di Karang budak uing yang tumpak anu nyodan yang trampolin. Geus dibanderol 12 kuing ditawar 6.000. Eta budak uing kerame nepi ka diturun. Kana baca geus beak waktuna nya ta uing ke kana ngajual karcisna. Allah budak uing nilbada kana di jero. Mayar geus 6.000 atuh teh dina 20 menit jadi 10 menit. Madoha bibi uing mang leungit di pasar pas kapangitna keur hogag nawar beha nu dagang 10.000 tilu bibi uing keukeuh yang 10.000 dua keukeuh yang 5.000 hijir. Dedan. Paku Yayat Jabrik sama sore anu dagang kadu hayang 200 teu beunang ditawar keneh 200 ngan nomor pamajikan emang ka abdikeun amok sia mang ngahina nya tuh. Pakuin sebagai pegawai dina bidang jasa ke urang mah samening keneh boga langganan nu make motor atau jelema biasa daripada jelema beunghar. Sumpah nawarna asa ngajak gelut, kantun emasna beruncum, jeung naik mobil, nawar turunna wa 70% tina harga. Beda jeung jelema biasa, dihargakan sakitu teh langsung deal. Ya. Nah nawarna ge masih manusiawi. Ya. Ma Dede, mata gening Kang Misun tanya heula, mami beli teh da moal dihukum. Ya. Daripada asa karampogan. Ku patah 40.000 ya. Yakin ya teman dirampok ya. Sok acungan tangan, cukup ngobrolnya. Kuy Jumat berkah, kita mulai ya. Untuk dana atau puasa sok niatkan anorek beli naon, sugan enggak jadi. Itu. Niatkan anorek beli token, anorek beli naon terserah.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbu. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbu atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon

0: ketika bersaing.
1: 98,9 Sukabura FM.
2: Saatnya kuis Jumat berkahnya. Biasa ti nyicuyang. Boleh dana, boleh pulsa, boleh buat token juga. Silahkan ada tiga pilihannya. Dana, pulsa, token. Asa jangan cash. Ya. Nge, aku udah nganterkan anak kudu cash. Ada nohon nyicuyang. Itu nak, ya, donasinya. Semoga berkah untuk semuanya. Yang ajung Matoha keme Susi buat token soksing menangnya. Yang di Dewo pernah ngalaman kerulin ke Pangandaran pas puting-puting. Baturan ngejak lumpangan, tak cerita yang baso cuan ki. Baturan mau duit 5 ribu, cah dua ditawar 5 ribu itu baso. Tapi dibere mah. Dan yakin rasana edan pahang hiladana kacir beri wujenilan. Pino ya kuahungku. Hadu si baturan puting-puting jadi betung. Ya nama dendam itu tukang cuan gara-gara 10 ribu ditawar goceng. Nah, iya itulah. Acus ngacung muhli cikapinis ngacung putra RR Rusdi Setiawan. Ek muli rokok gus beak rokok jeng kopi mang. Amin. Sok sing menangnya. Gaskin muli udu deh. 8092 Uri Masan Sade. Ay cucu miun sok lah niat jang muli pinang banang. Uing maasakna sok. Pak Queen, mun menang maik ditampung wen adana can butuh kanana naon keun aya madu Kang Gema. Oh, bagus. Kakek Salim sok lah wing menang mah keur mayar kuota ka adik ieu. Bagus. Om Jai terta wing pasar Ciawi geura aya lebaran pan sok aredan harga baju teh. Rek meuli calana harga 150 anu biasa sok dijual 150 ditawar 100 da can tiasa sakitu mah. Gua suatu sena lah ngaleos uing teh ngajikan rek ngalarisan meren udah dibikin mangsa bernyusu ke tempat parkir ngajikan entah gitu ni ari nawarkan lumayan bisa ngirit. Pak Goyat Jabrik sama sore Indah sore lagu si Aceng. Cintia ngacung noanya tamang di pasar rupa-rupa gening ayah eta genu nawar bari dibawa barang lesok we duitna tah sakitu jantului we.

Itu orang teh olohok langsung ngadoa we sing gentosan di tinu sansa gitu sing ikhlas pokoknya nyimuni ngacung kiki pajlagu huda aki anom absen yang ngadongeng zaman jadul baheula tahun 80 kami diajak ke baturan ke Jakarta ongkos nginjung ti baturan nu ngajak 500 hari tete ongkos cikeuyeup tasik harta 200 perak zaman saputra anu huluan kene. Nepi ka Tasik calo at pabaliut harita kami opatan nanyakeun ongkos ka Jakarta sabaraha. Harita 800 perak ditawar 600 jadi 700. Ini di Tasik jam 9. Nepi ka Jakarta jam 9 peuting coba rek teu puyeng kumaha untung emak megelan uras jeung gorengan talalakon kuring. Utan teh kuat kene baheula mayar beusot 800 perak. Wildan, Abi, Brel, Manaila, Ujo Gunung Sabeula, Docol, Paketan Ledi Sok, Acus, Kermeli Magnum, Wingo Sok, Sing Menang, Amar, Sakilo, Tambahannya Sok, yeah. Nurul Padilla, Ngacung, oke okay, siap, pertanyaannya simak baik-baik. Dia selalu disebut muda. Meskipun sudah tua, siapakah dia? Gaskeun. Dia selalu disebut muda. Meskipun sudah tua, siapakah dia? Gaskeun.

dia selalu disebut muda meskipun sudah tua. Siapakah dia? Jawabannya adalah Kakek Salim Arifok tengah jawab itu sumpah pemuda. Jawaban nanti adalah istri muda. Istri muda, anu pangalana ngajawab istri muda adalah ya, Nurul Padilah. Sok. Istri muda Nurul Padilah, bade dana, bade pulsa, bade token kirim nomorna. Pame token ID PLN nya, ID listrikna, pame hoyong diisian ku token. Istri muda jaman itu ya. Tapi bukan sumpah pemuda, kade. Pada kakek Salim atau nggak jawab sumpah pemuda, Miss Un anak istri muda ceng, acus liur istri muda, kebayang tuh cus? Masing kolot, oke, anger, istri muda, Rusdi Sawan, oke Rusdi bener. Itu mau jadi Rusdi mulai rokok teh uai kirus di karunya duh telat kakek saya obon uai nggak teboga daripada sumpah pemuda gitu hilat Noah tapi nyanyi mang pewat gak istri muda eh nyalah Nurul Padilah dana mang, oke. Okay, yeah. Masing nini, oke. Okay, nyasok. Yeah. Masing nini, oke. Okay. Anger, weh. Yeah. Lamun jadi nungora mah disebut istri muda, gitu. Sok. Lamun misalkan acu sedih kerisakan nyandung. Eh, gumur nanti saluran nyi ipah. Yeah. Anger, weh. Nyi ipah masih ngerakannya istri tua. Yeah. Iya, pemajikan nungora acus masih ngotot nini nggak cetuk, oke ah nggak istri muda. Badai pun celiknya Ipa. Tapi nggak sepiot kesel disebut jika nungora taki itu pamit. Resisian kumat rokok mang agak-agak. Naon eta kakek, ya abi bener kek. Nya kakek apa? Ajalah beli sih pake enak nyanung itu hajik. Pak gue nyawani mak acus, buktikan dong. Breo tapi nya, bibi uwi nges 55, anu tuana 28, udah disebut istri muda. Nah gitu. Kayak bisa gitu eh. Doco, badai acusnya dong. Ebit. Kakek Salim nyiraki acus sening genjeng nini. Selamat sore. Kita isi dulu nomornya itu Mama Sya, Nurul Padilah ya. Nurul Padilah. Yeah. Ganeng lo cowok setes acus emosi. Kita isi dulunya sebentar.

soalnya kan ta dananya dicek ya tak lupa dilatan tapi sih pakai dang ya. Pak Jabri isi muda tapi duh rasanya KTP ada. Kolot tapi pulen. Doco nyanung dong cus, nyanung buktikan kejantananmu. Udah ketang cus. Bipa mangan cus sayang nyanung bipa cus. Pertanyaan berikut simak baik-baik. Angka ya namanya angka ya. Angka ya namanya. 10,15,25,40, berikutnya angka seberapa titik-titik gas ke 10,15,25,40, angka berikutnya berapa.

10,15,25,40, angka berikutnya 140 seberapa? Sok, kita papai dulu. Awas ya, bakal duanya. Bakal dua jawaban ya. Bakal dua jawaban. Pertama, nu bener nahela. Kedua, kayak bikin voice note. Ya. Bikin voice note, naon sababna. Gitu. Cara hitungan anak kumaha, gitu. Cara hitungna kumaha, bikin voice note, oke? Kita papai, Madoha salah, kakek Salim salah, Rusdi Setiawan salah, Amar salah, Wildan salah, Tenining Kujang salah, Cynthia salah, Mahreja salah, Muhli Cikapini salah, Ujo Gunung Sabela salah, Susi salah, Omet Jaiter salah, Abi salah, Acus salah, ya, Doco salah, Nupadila non, siang atasan langkung-langkung, amin. Noah salah, Mahmila Cihuni, coba. Coba bikin voice note, ya. Di antos. Mamila nu bener na angkana ta. Nah bisa sakieu angkana coba. Engal engal engal engal. Engal engal engal engal. Nah bisa sakitu jawabanana. Ya. Mamila Juni. Enggak pakai voice note enggak apa-apa, asalkan dijelaskan lewat ketikan enggak apa-apa. Tok, kita tunggu. Ya. Tapi lebih Abdullah pakai voice note. Tapi nggak apa-apa sih. Di situ PD atau apa gitu. Apa-apa pakai tulisan. Ya. Udah? Mau siap? Kalau nggak kita gugurin. Mau? Kerengetik. Ya. Mamila Ciu ini mata ge, cek sim kuning pakai voice note metere. Sok. Udah? Mau pakai voice note, pakai ketik, masih mengetik. Sok engal. Santan. Santan engal. Uing untung salah ada liur uing mah ya. Tingku mah yeus. Bingung aja. Mamila bener bingung sorangan eta di mana cenah bisa sakit tuh. Bingung enggak? Eta sugan ngitung benak sakit tuh di mana? Oke, Ade Dewo tusah jawabannya dua kali nyemuni gue sama ya ngasih jawabannya dua ya pakai garis miring. Kita cari lagi Susi salah docol ya. Bingung rangkeunana aja docol pakai voice note col. Metere kumaha cara-carana? Kumaha lengkahna? Ya. Bisa jawabannya sakitu. Sok ah. Sok docol. Adi Dewo, nah itu tadi cicing ker docol heula bengana tadi bet mare jawaban abu-abu itu. Mare dua jawaban mah abu-abu itu dah. Nya beraksa teh docol curiga aing sih kasih docol. Cicing ker ngetik. Ulah diganggu. Make diketik cek orang make voice note nanti reta kieu gitu mang. Gugurkeun geurah. Non mang voice note teh PN atuh PN. Rekaman suara. Bener keunan uing teu kuat uing hayang post note. Kakek Salim, udah salah terkeman rangkeunana coba. Epe geus teu kuat cenah hayang post note. Hayang voice mang uing udah salah tuh jawabanna oge. Kidocol aya lila ah.
Cek kami, giku voice note, metere. Jadi, Bandungan. Jawabannya adalah 65. Di mana cenah 65? Jadi, jawaban doco ya, sisim nanti ditambahkan 10 tambah 15, jadi 25. Ya kan? Ya. 10 tambah 15, jadi 25. Ya. Kita terus. Terus 25 itu kan 40. Tadi teh 10, 15, 25, 40. Kita tebak angka berikutnya. Angka berikutnya 65. Di mana 65? Ya. 65 itu tina pertambahan 25 tambah 40. Ya. Nah gitu. Benar, doco, sok rek di kanan naon keun. Arek token, arek pulsa, arek dana, terserah. Jawabannya adalah 65. Paham tuh cus? Ya. Atau kakek Salim paham tuh? Kakek Salim itu udah 85 jawabnya. Ya. Keke, wih ngayang not-not sesekirus dia.

0: Dah bener gitu ya, si otaknya juga nasionetron keberan tesok telajanya. Oh paham, sugan telipatan. Bukan itu jauh, kena kelipatan. Oke, siap docol ya, karena pusat ya. Siap. Paham dong, tapi bisa ke docol. Bukan alumni kuis-kuis babak docol. Mana we telipatan, bukan atuh lihat polanya. Kalau kelipatan mah 10, 15, 20, 25, 30. Satu lagi yang mumpung ada waktu, ya. Mumpung masih ada waktunya. Cewek-cewek apa yang paling cocok menjadi pacar cowok pemalu? Cewek-cewek apa yang paling cocok menjadi pacar cowok pemalu? Oh, gaske. Iji deh, engal. Engal. Cewek-cewek apa yang paling cocok menjadi pacar cowok pemalu? Yeah. Sok, gaske. Jawabannya lah acus. Yeah. Cewek pemaku, jawab nantinya. Tapi pinter si acus. Uri kajo cewek galak, keme cewek beringas, susi cewek aja, tanyimuni bener pemaku. Cewek yang pemalas, mareja cuekin we. Mamila matre, tenening kujang, cewek pemaku, ta bener ya. Ome jaiter cewek jomlo, kapanan pemalu kakek, cewek agresif ya. Jadi pasangan nanti ya cewek pemaku lah. Kapanan cowok na pemalu. Jadi cewek nanti kudonon kudu pemaku. Paham tuh sih? Ya betah make sih. Kakek Salim. Contohnya kan nulunguh magus di KB gede beja-beja. Har. Paham tuh sih jawaban cewek pemaku? Ada tiga orang yang menjawab benar ya. Tadi Nyimuni sama Tenining Kujang tuh, sama Acus ya. Pemalu teko eraan, pemalu kareko. Iya konsepnya seperti itu. Kan cowoknya pemalu ya. Berarti otomatis kudu menang cewek nanti anu pemaku gitu. Pahamnya, acuta doco, uing nggak bisa cecak uing maklum di kuis jalur bansos. Dana aja siap. Kuduna pemartio. Breo, ditanyakan kae ae epok nate cewek tukang bangunan. Ditanya kayak pok teh cewek tukang bangunan ya kan judulnya kayak cowok pemalu otomatis kabogona ge kudu jadi naon kudu jadi cewek pemaku kan pasangan palu palu jeung paku pahamnya paham gak sih doja tapi bisaan ki acus marukan. Ada ya, terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Kita segera akhiri ya, sebelumnya kita berdoa ya, semoga donatur tetapnya Nyicu yang ya, sing sehat lahir batin tentunya ya, yang diberikan sing manfaat barokah untuk penerima berkah pokoknya untuk semuanya ya. Doakan wanjing Nyicu yang sing sehat sing lancar sama urusan. Nuhun mi, nuhun Andi, sami-sami cus. Ya. Breo, tapi lamun dina nyat mah lakina tukang pemalu jikana tukang nyetak bata. Dina nyatana tuh. Udah, semoga kita semuanya selalu sehat lahir dan batin ya. Ya, so dimudahkan seurusan ya. Selalu mendapatkan keberkahan. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Terima kasih. jumpa kali besok insyaallah. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
1: Dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: terungkap Polres Garut beberkan motif dan peran 7 pelajar perempuan penganiaya siswi MTS di Sukawening. 4 bulan dilanda kemarau, Pemkot dan warga Kota Banjar gelar sholat disko di lapang bakti. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Satuan Reserse Kriminal Polres Garut akhirnya membongkar motif dan peran 7 remaja perempuan dalam kasus dugaan perundungan dan pengeroyokan brutal terhadap 2 siswi MTS di Kecamatan Sukawening. Aksi penganiayaan yang viral di media sosial itu dipastikan bermula dari persoalan asmara dan provokasi di antara sesama pelajar. Dari hasil pemeriksaan polisi, pengeroyokan bermula saat terduga pelaku utama berinisial AN tak terima mantan kekasihnya berpacaran dengan korban NH. Kapolres Garut AKBP Niko Adiputra Kamis 9 September menjelaskan persoalan yang sempat mereda di pertemuan pertama mendadak berujung penganiayaan setelah salah satu pelaku termuda berinisial ES melayangkan provokasi. Disebutkan peran ketujuh pelaku yang masih di bawah umur itu mulai dari menampar, memiting, mencekik, meludahi korban hingga pelaku tertua berinisial WS yang bertugas merekam aksi kekerasan menggunakan telepon seluler. Akibatnya korban mengalami luka memar di wajah, leher, dan lengan. AKBP Niko menegaskan perundungan dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan dan bukan sekedar candaan.
6: Ini tidak secara benar bahwa ini adalah bully. Ini penganiayaan. Saya jelaskan ini penganiayaan karena kalau tadi bentuk bullying adalah intimidasi secara verbal. Tapi ini jelas pelaku menyentuh korban sehingga korban menderita beberapa luka di bagian pipinya, di bagian bawah kelopak mata, dan di bagian leher, di bagian lengan, dan juga ada, jadi tidak selamanya salah juga, ada juga bullyingnya karena ada yang diludahi oleh pelaku berinisial IM. Apakah ini pure bullying? Ya, tapi ada penganiayaannya dan juga ada bullyingnya. Terhadap para pelaku, walaupun masih di bawah umur, kita menggunakan hukum acara anak. Bukan berarti akan terbebaskan. Hanya perlakuannya menggunakan hukum acara anak.
3: Kendati ketujuh pelaku masih berstatus anak di bawah umur, Polres Garut memastikan proses hukum tetap berjalan menggunakan ketentuan peradilan pidana anak. Polisi juga meminta masyarakat untuk berhenti menyebarluaskan video kekerasan itu demi menjaga psikis korban serta identitas anak yang terlibat. Saat ini, kepolisian bersama dinas terkait terus memberikan pendampingan psikologi terhadap korban sembari memproses berkas perkara para terduga pelaku. Dampak musim kemarau panjang kian dirasakan warga Kota Banjar. Memasuki bulan keempat tanpa guyuran hujan, pemerintah Kota Banjar bersama ratusan masyarakat menggelar sholat istisqo berjamaah di lapang bakti Taman Kota Banjar Kamis kemarin. Sholat istisqo ini digelar sebagai bentuk ikhtiar spiritual bersama memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kekeringan yang memicu krisis air bersih di wilayah Banjar bisa segera teratasi. Wali Kota Banjar Sudarsono yang hadir langsung di lokasi berharap doa bersama menjadi jalan turunnya hujan yang membawa keberkahan bagi masyarakat.
7: Bersama-sama dengan seluruh warga masyarakat Kota Banjar melaksanakan sholat istisqo yang tujuannya adalah kita meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kebersamaan tadi yang kami lakukan, Allah segera melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dalam bentuk hujan yang memberikan rahmat untuk warga masyarakat.
8: Udah berapa bulan Pak kemarau?
7: Kurang lebih ada 4 bulan kita enggak ada hujan. Mudah-mudahan hari ini dan sore hari ini kita bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Selain mengencangkan ikhtiar doa, pemerintah Kota Banjar juga mengimbau warga untuk tetap hemat dan bijak dalam menggunakan pasokan air yang ada selama musim kering masih berlangsung. Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis berhasil menggagalkan peredaran 1.200 botol minuman keras ilegal yang rencananya akan dipasarkan di wilayah Ciamis hingga Priangan Timur. Ribuan botol miras beralkohol tinggi tersebut diangkut menggunakan kendaraan minibus untuk didistribusikan secara tertutup. Pengungkapan kasus ini berawal dari keresahan warga akan maraknya peredaran miras. Menindaklanjuti laporan masyarakat, tim Satres Narkoba bergerak cepat hingga berhasil mencegat seorang pelaku berinisial AS di kawasan Cikoneng pada 3 September lalu. Dari hasil pemeriksaan, modus operandi pelaku mengemas 1.200 botol miras ke dalam 100 dus. Pelaku menjual barang haram tersebut dengan sistem bayar di tempat atau COD yang menyasar wilayah Ciamis, Tasikmalaya, Banjar, hingga Pangandaran. Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar Kamis 10 September menegaskan kepolisian berkomitmen penuh memberantas peredaran miras dan narkoba.
5: Dari informasi masyarakat, memang ini sudah sering pengiriman-pengiriman minuman gas ke dalam wilayah Ciamis, ya, sehingga banyak masyarakat yang resah melaporkan ke kita, ya, sehingga kita juga melakukan penyelidikan dan alhamdulillah bisa kita amankan. Nah, kita bersama dengan pemerintah daerah dan juga elemen-elemen masyarakat ini kita bersinergi sama-sama saling mendukung bagaimana kita memerangi peredaran miras dan narkoba di Kabupaten Ciamis.
3: Saat ini, tersangka AS beserta armada minibus dan seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Ciamis untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi memastikan 1.200 botol miras ilegal itu akan segera dimusnahkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
4: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
1: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. radioprssanijabar.net.
9: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
10: Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Masih informasi dari Ciamis. Peringatan Milangkalagong Perdamaian Dunia ke-17 kembali digelar di situs Bojong Galuh Karangkamulian, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis. Namun, Bupati Ciamis Herdiat Sunaria menegaskan, momentum tahunan ini tidak boleh berhenti sebagai ajang seremonial, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat dan investasi daerah. Herdiat, Rabu 9 September menyebut, sejarah panjang Kerajaan Galuh sejak tahun 739 Masehi telah membentuk iklim daerah yang aman, damai, dan toleran. Kondisi kondusif inilah yang menurutnya harus dimanfaatkan untuk menarik minat para investor sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga Tatar Galuh.
3: Mudah-mudahan nanti kita akan lebih baik lagi dalam penyelenggaraannya, dan yang paling utama harus berdampak untuk masyarakat Ciamis. Paling tidak dampak perekonomiannya harus lebih bagus, harus lebih meningkat. Kemudian investor-investor dengan Galuh yang damai, Galuh yang kondusif, banyak yang datang mau menanamkan modalnya di Kabupaten Ciamis agar lebih baik di maju.
2: Untuk memperluas jangkauan pesan perdamaian, Pemkab Ciamis berencana mengundang para duta besar negara sahabat pada perhelatan mendatang. Gong Perdamaian Dunia di Karangkamulian sendiri diresmikan pada 9 September 2009. Gong berdiameter 3,33 meter ini dihiasi bendera negara-negara serta simbol keagamaan sebagai lambang toleransi universal. Pemerintah Kabupaten Ciamis optimistis penguatan promosi kebudayaan yang terarah akan mampu mendongkrak sektor pariwisata sekaligus menggerakkan roda ekonomi warga.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
4: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radio.pr98.9.
7: Suka pura apa?
8: Keur naon ceuk?
9: Iya, keur Facebookan deh.
8: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
9: Nya-nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
8: Halus HP na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
9: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sel, Dep.
8: Naon ceuk?
9: Cermat Sel.
10: Leres parawargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Kita simak InfoCap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
1: 220 warga Kabupaten Tasikmalaya terima becak listrik. Bupati Tasikmalaya Haji Cecep Nurul Yakin bersama Wakil Bupati Tasikmalaya Haji Asep Sopari Al-Ayubi menghadiri penyerahan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya di Aula Pendopo Baru Rabu 9 September kemarin. Sebanyak 220 orang menerima manfaat becak listrik tersebut dan diharapkan dapat membantu meringankan beban fisik para penerima dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya becak listrik, para penerima juga mendapatkan token pengisian daya dan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam program 1 ASN 1 Pekerja Rentan. Dalam sambutannya, Bupati Cecep menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas program yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bupati Cecep juga mengingatkan para penerima manfaat agar menjaga becak listrik yang telah diberikan sebagai amanah. Becak itu tidak diperbolehkan untuk dijual, disewakan, ataupun dipindah tangankan. Selain itu, Pemkab Tasikmalaya akan melakukan verifikasi terhadap 220 penerima manfaat untuk memastikan seluruhnya telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan. Bupati Cecep menegaskan, perlindungan itu menjadi bagian penting agar penerima bantuan tidak hanya mendapatkan sarana untuk bekerja, tetapi juga memiliki jaminan perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya. Bupati menegaskan, jika becak listriknya dijual, maka otomatis BPJS ketenagakerjaannya nanti juga akan diputus. Dishub Kominfo Kabupaten Tasikmalaya.

فارجع البصر هل ترى من فطور.

0: dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Bismillah, kalimat pemegang penjagaan, ucapan pencari perlindungan. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah dari kekejaman manusia kejam, dari reka perdaya manusia dengki, dari kezaliman manusia lalim. Aku memuji Dia di atas pujian semua yang memuji. Ya Allah, Engkau yang Esa tiada tara, Engkau Raja tiada dirajai. Tak terlawan ketentuan-Mu, tak tertolak kekuasaan-Mu. Aku bermohon limpahkan salam sejahtera kepada Muhammad dan keluarganya, hamba-Mu dan utusan-Mu. Bimbinglah aku mensyukuri segala nikmat-Mu yang memungkinkan aku mencapai ridho-Mu. Bantulah aku mentaati-Mu dan melazimkan ibadah pada-Mu, memastikan ganjaran-Mu sebagai karunia pertolongan-Mu. Kasihilah aku, palingkan aku dari maksiat pada-Mu selama Engkau menghidupkan aku. Tuntunlah aku pada apa yang bermanfaat bagiku selama Engkau menghidupkan aku. Dengan kitab-Mu legakan dadaku, dengan bacaannya ringankan bebanku. Karuniakan padaku keselamatan agama dan diriku. Jangan terlantarkan karena aku semua orang yang menjadi kerinduanku. Sempurnakan kebaikan-Mu padaku pada seluruh sisa umurku, seperti Engkau telah berbuat baik pada umurku yang telah lalu. Wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, ya Arhamar Rahimin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tapaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bisyifa'i warraha wa ala mautahum birra'fati warrahmah wa ala masyayikhina bilwaqari wassakina wa ala syabab bilinabati wattawbah wa ala nisa'i bilhaya'i wal'ifah wa ala al-aghniya'i bittawadu'i wassa'ah wa ala al-fukara'i bisabri walqana'ah wa ala al-guzzati bilnasri walghalabah wa ala al-usara'i bil-khalasi wal-raha wa ala al-umara'i bil-adli wal-shafaqah wa ala al-ru'iyyati bil-insafi wa husni sirah wa barik lil-hujjaji wal-zuwari fil-zadi wal-nafaqah wa qadima awjabta alayhim minal hajj wal-umrah bipadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat. Pada para pelajar kesungguhan dan semangat. Pada para pendengar kepatuhan dan peringatan. Pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan. Pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmat-Nya. Pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman. Pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat. pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih,

0: Kita simak Infocap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
1: 220 warga Kabupaten Tasikmalaya terima becak listrik. Bupati Tasikmalaya Haji Cecep Nurul Yakin bersama Wakil Bupati Tasikmalaya Haji Asep Sopari Al-Ayubi menghadiri penyerahan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya di Aula Pendopo Baru Rabu 9 September kemarin. Sebanyak 220 orang menerima manfaat becak listrik tersebut dan diharapkan dapat membantu meringankan beban fisik para penerima dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya becak listrik, para penerima juga mendapatkan token pengisian daya dan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam program 1 ASN 1 Pekerja Rentan. Dalam sambutannya, Bupati Cecep menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas program yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bupati Cecep juga mengingatkan para penerima manfaat agar menjaga becak listrik yang telah diberikan sebagai amanah. Becak itu tidak diperbolehkan untuk dijual, disewakan, ataupun dipindah tangankan. Selain itu, Pemkab Tasikmalaya akan melakukan verifikasi terhadap 220 penerima manfaat untuk memastikan seluruhnya telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan. Bupati Cecep menegaskan, perlindungan itu menjadi bagian penting agar penerima bantuan tidak hanya mendapatkan sarana untuk bekerja, tetapi juga memiliki jaminan perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya. Bupati menegaskan, jika becak listriknya dijual, maka otomatis BPJS ketenagakerjaannya nanti juga akan diputus. Dishub Kominfo Kabupaten Tasikmalaya.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Lain, ayo nama asal loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawan gisadaya. Mebel Cermat Putra. Kumpli ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وت

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Bismillah, kalimat pemegang penjagaan, ucapan pencari perlindungan. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah dari kekejaman manusia kejam, dari reka perdaya manusia dengki, dari kezaliman manusia lalim. Aku memuji Dia di atas pujian semua yang memuji. Ya Allah, Engkau yang Esa tiada tara, Engkau Raja tiada dirajai. Tak terlawan ketentuan-Mu, tak tertolak kekuasaan-Mu. Aku bermohon limpahkan salam sejahtera kepada Muhammad dan keluarganya, hamba-Mu dan utusan-Mu. Bimbinglah aku mensyukuri segala nikmat-Mu yang memungkinkan aku mencapai ridho-Mu. Bantulah aku mentaati-Mu dan melazimkan ibadah pada-Mu, memastikan ganjaran-Mu sebagai karunia pertolongan-Mu. Kasihilah aku, palingkan aku dari maksiat pada-Mu selama Engkau menghidupkan aku. Tuntunlah aku pada apa yang bermanfaat bagiku selama Engkau menghidupkan aku. Dengan kitab-Mu legakan dadaku, dengan bacaannya ringankan bebanku. Karuniakan padaku keselamatan agama dan diriku. Jangan terlantarkan karena aku semua orang yang menjadi kerinduanku. Sempurnakan kebaikan-Mu padaku pada seluruh sisa umurku, seperti Engkau telah berbuat baik pada umurku yang telah lalu. Wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, ya Arhamar Rahimin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tapadzal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakina wa ala shabab bil inabati wal tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wal sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al-usara'i bil-khalasi wal-raha wa ala al-umara'i bil-adli wal-shafaqa wa ala al-ru'iyyati bil-insafi wa husni sirah wa barik lil-hujjaji wal-zuwari bil-zadi wal-nafaqa wa qdima awjabta alayhim minal hajj wal-umrah bi-padlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat. Pada para pelajar, kesungguhan dan semangat. Pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan. Pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan. Pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmat-Nya. Pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman. Pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat. pada para wanita, rasa malu dan kesucian. Pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian. Pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan. Pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan. Pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan. Pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang. Kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih

0: Kita simak Infocap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
1: 220 warga Kabupaten Tasikmalaya terima becak listrik. Bupati Tasikmalaya Haji Cecep Nurul Yakin bersama Wakil Bupati Tasikmalaya Haji Asep Sopari Al-Ayubi menghadiri penyerahan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya di Aula Pendopo Baru Rabu 9 September kemarin. Sebanyak 220 orang menerima manfaat becak listrik tersebut dan diharapkan dapat membantu meringankan beban fisik para penerima dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya becak listrik, para penerima juga mendapatkan token pengisian daya dan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam program 1 ASN 1 Pekerja Rentan. Dalam sambutannya, Bupati Cecep menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas program yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bupati Cecep juga mengingatkan para penerima manfaat agar menjaga becak listrik yang telah diberikan sebagai amanah. Becak itu tidak diperbolehkan untuk dijual, disewakan, ataupun dipindah tangankan. Selain itu, Pemkab Tasikmalaya akan melakukan verifikasi terhadap 220 penerima manfaat untuk memastikan seluruhnya telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan. Bupati Cecep menegaskan, perlindungan itu menjadi bagian penting agar penerima bantuan tidak hanya mendapatkan sarana untuk bekerja, tetapi juga memiliki jaminan perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya. Bupati menegaskan, jika becak listriknya dijual, maka otomatis BPJS ketenagakerjaannya nanti juga akan diputus. Dishub Kominfo Kabupaten Tasikmalaya.

0: Gernaon, Ceng.
1: Iya, ker Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, Den.
0: Naon, Ceng? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

chim bơ ring ngao waktu dari jam sakit hira cing teh keadaan bisa aturan di jam ngi wah kasadene nya pergi si kapura di mana ya nah alhamdulillah karena suara jeng ngap-ngap oke chim ring biasa jarangan lah ya orang saka sampur namanya ya kiat dari kita sampur 10 lajang kentek kiat yang mundur kayaknya itu kalau kasarena wargi Singapura di mana ya nah anu karsa menuju manco aturan wilu jongong ya wala orang sasarangan sang singkuring ayana rambu suaranya rambu 10 ya lah kiatnya biasa penting kepala warginya singkuring yang disarankan kepala wargi lah ngalang kuman WA mangga kurang awas ke WA karena terus ngintun WA kadia kurang buka kamar WA nanya saya cesuti di Rama Yuli Jongi cesuti assalamualaikum Yuli Jongi ke Ampi Nungi deh ya biasa bukan lagu lagu nanti wayahna dikintun kalau kasa dayananya sosial kalau nanti nining nah di Pujang kalau terutama nama biasa kakek-kakek aku dekwe atur non tapi jauh sami-sami cesuti di ramai ayah 052 assalamualaikum salam maafin pulang gua ada mang akhirnya mudah-mudahan maafin sing seterasna ayah dina alinu Allah subhanahu wa ta'ala amin amin Allah ya rabbal amin ayo ngerekos lagu-lagu nate maafin anu judul nate juga na com griwil di barakata upamika ayama gentas we ku asian Aisyah, dari situ ku Aisyan Indung dia bahadeng rodeng kirim nama biasa kakak bapak maman sarang manonoh na sarang neng na dulu jangan darang ukun sosial nama biasa kakak mengapin ya. Anu nuju mancen tugas ya antos aku na apin ya antosan denya siap denya antosan

lain siang usia punya. Boleh com kecolek. Lu ngiriwi oleh serang tawes. Ayo orang lanjut lah, orang lanjut. Soalnya saya hati mah yang semangat atau tidak. Iya gini kan. Napasnya diatur lah. Pak Idar, hatunun Pak Idar. Pak Idar si bentang tetepang tadinya abdina nuju mangkat. Abu rujul tadinya. Pas Winda lapor ke Pak Idar sebenarnya abu rujul. Nepangan dia Kang Jumha. Hatunun Kang Jumha, Bunda Nung, hatunun. Bisanya murah kadu kan sumurnya tenuang. Eh kadu namanya Pak Koneng lah betulnya. Tiba sini reyan cidu weh kita. Terus itu hoyong nolongan. Sion, Kang Jumha sion terkebawaan mangku apin ke didinya di kanang hayam. Maaf sih lah, hayam weh lah. Mekal hayam apin dahnya. Orang mah hayam di sayur. Ujung ya, kalau Kang Jumha, Ibu Rujo, Sarang Renung. Oke sadayana weh, anu tadi marurah kadu. Aturun akangnya. Motor sim kuring mogok kehirup kupu-kupu. Kalah ngesang. Duh si akang pemantuankeun. Hirup bisa memulang. Tunun duh akang naon namina terang. Itu parat kan itu ka putra bungsu geus teu parat balik deui tadi. Tunun Kang Dedi. Kang Dedi lah teu teh aya radio na teu tara nyetel. Ah. Areum. Kang Bunda Hajana areum. Rujungnya orang nangre sanangre mau berujo saburujo anu aya di mah panjang anu aya di bencoy sadayana orang langsung aos gede we aranya. Assalamualaikum ilujawangi kakak sadayana punten hoyong lagu pengantian pengabdian kirim salamna kang Oka anak kompleksi Haji Kus Simpang ada Lala ada Dodi Aki Nono

Salah janganlah ya Teh Lia. Bila jauhnya Teh Lia, Assalamualaikum, salam ke Api pada menurut lagu. Agar rekamana cintana. Dicintun salam nama biasa kamu Mak Minun, Mang Eman, sarang Bici Sumna, kau Yan Acang, Deyeyet, Pak Ayi, sarang Bu Aina, kau Susuti, Diramai, kau Andi Sadewo, kau Andi Bulye, kau Mang Pun, kau sarang Ceruk, sarang Cerukna, kau Ce Indarsi, Mangku, Soke Sami, Kus Kurupu, kau Teh Nonong, di Ciawi, sarang Abang-abang lah gitu deh, sekeluarga pokoknya. Sarang sadayana pen Sukapura, sama siapa biasa ya, kamu putri bungsuku. Sarang mancuk, wassalam Teh Lia di datar kadaka. Ujungnya Teh Lia.

Aya mah nai. Bejawi mah nai. Assalamualaikum Kak Abil laguna Mumun. Salamna kau Kak Mamah Tehwati Ak Wahyuna oke sami kau Kak Opi. Opi hatunun Kak Abil yo. Renai laguna Mumun.

Ayah Rian Sanjaya. Sebelumnya Rian Sanjaya. Assalamualaikum, Pak Abin, pun salam. Rian Sok, Rian Sanjaya di Darawati. Mulut kasih, mulut kasihnya Aa aja. Mandala Kintu nama kau kesalahannya. Wargi Sukapura Atunun kami yo. Dan sami Rian Sanjaya. Beliau jawabnya, Rian Sanjaya.

wengi kapi nongiri putra bungsu koyong request lagu Gurat Bumi dikirim kang Okang Jumha sarang teh nungna ahan.

sarang hajah ning ya. Kira Bapak Eman sarang maju jumlah. Adi Sadewo kau ke Amar ganteng yang kacang udah hidung. Terus sarang biasa kau ke ngapin keluarga. Turnuhun. Gue jengongi kau ke Putri Bu Putra Bungsu. Sarang Neti ini Tatalia. Ayah Nabila, assalamualaikum, maafin dulu jauhi atau salami tergabung pemana wayah tuh oyong lagu ah Rita Sugiyato judulna Dua Kursi, wassalam. Ayah Nabila.

0: ngalah cinta sayang biasa mimi timah memang kawin mereka sayang sayang papa mama eh sudah kawin aja waduh eh ayah sakedeng kita tilu bulan kaitung ya leh eh papa mama siap eh ayah ada ya orang lompat eh karena acara biasa wa amada wa atau cf ayah Aceng di Cikapini starting now Aceng kapandrian assalamualaikum Apin senggol di Cikapini Aceng di Cikapini Apin kayak gitu Ceng pemihoyong kak senggolnya ngadu pak enak gitu ngawe ada Aceng majalah muncul bentar sarang Maimin Maimin banyak sarang ajat nah sama sok sering gitu mah jadi mana kata sama sok senggolnya ibu Imin mah gitu ajat tuh Kang Maman gak jarang ya udah jarang masuk Kang Maman jebol Ustad juga ayah kene ayah kene sok ningali ngalangkungnya Pak Uca tanya sarang maca beri jomong ya kalau nanti telepon lah taruhnya telepon ya sudah assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Eh jomongnya mah ah, iya weh malah. Mohon. Mohon ke Allah, rasanya doa ke Allah. Sehingga gak ada makin aja Allah. Habis tercapek ya. Upami ku Allah beri damang ke nising damang. Atuh udah sama jalan saya ku Allah tuh beri di atas ke mangga nampi. Ayah damang biasa dihalang-halang gitu. Sekarang udah langkung ngerawas di situ mah. Menak sarang kambing ah.
2: Enggak kumaha di dunia na Apin. Di dunia mah di dunia di leledokan di dosa. Lo barakin lah kumaha tuh dah ayo kuyang di dosa. Nata imunin.
0: Ah sugan lo itu.
2: Nye.
0: Lagu naon? Akang sanes ari adinya nanti laja seger tuh.
1: Iya.
0: Disadap model kapol gitu, sana kurang kalaja ubar engap. Laja, tangkal laja. Sami dikitu potongkan ngau plastik, cina bengket, tongengkan macam. Nanti ayah laja nanti dia mau diambil. Alat China jadi eut itu. Naon lagu nanti apa itu? Lagu naon? Aduh. Keremut sih katanya. Kubatur enak ku teh liak kadang. Teh liaknya. Icep akang. Nah,
1: sih. Waktu apa emang yang tersayang?
0: Eres.
1: Waktu kenteliana.
0: Mohon.
1: Kemaminun, kenteracang, kemandor.
0: Eres.
1: Kadang
0: tiket,
1: kemanotan.
0: Eres.
1: Kadang
0: tiket, kemanotan. Uye.
1: Sama Mira.
0: Eres.
1: Dan kita debu.
0: Mohon. Mohon. Beres. Sahadi. Di pae. Aisyah di atas pai. Ae.
3: Di mimitian wae namus tararang.
0: Sok bae berarti ya. Di antos di telepon. Lagu nama kicau bakang maksudnya Ya, Bang, rangkut kicap, Kang. Putar langsung, capek.

0: Kita simak Infocap Tasikmalaya. Infocap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
1: 220 warga Kabupaten Tasikmalaya terima becak listrik. Bupati Tasikmalaya Haji Cecep Nurul Yakin bersama Wakil Bupati Tasikmalaya Haji Asep Sopari Al-Ayubi menghadiri penyerahan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya di Aula Pendopo Baru Rabu 9 September kemarin. Sebanyak 220 orang menerima manfaat becak listrik tersebut dan diharapkan dapat membantu meringankan beban fisik para penerima dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya becak listrik, para penerima juga mendapatkan token pengisian daya dan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam program 1 ASN 1 Pekerja Rentan. Dalam sambutannya, Bupati Cecep menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas program yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bupati Cecep juga mengingatkan para penerima manfaat agar menjaga becak listrik yang telah diberikan sebagai amanah. Becak itu tidak diperbolehkan untuk dijual, disewakan, ataupun dipindah tangankan. Selain itu, Pemkab Tasikmalaya akan melakukan verifikasi terhadap 220 penerima manfaat untuk memastikan seluruhnya telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan. Bupati Cecep menegaskan, perlindungan itu menjadi bagian penting agar penerima bantuan tidak hanya mendapatkan sarana untuk bekerja, tetapi juga memiliki jaminan perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya. Bupati menegaskan, jika becak listriknya dijual, maka otomatis BPJS ketenagakerjaannya nanti juga akan diputus. Dishub Kominfo Kabupaten Tasikmalaya.
2: Lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
3: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
2: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
3: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
2: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
4: Leres. Bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah. Sagala mebeler ayah. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
5: Aduh, mataku kenapa nih?
6: Buat lihat kok gak jelas gini.
5: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
6: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
5: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
6: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
7: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
8: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
9: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko Elektronik Cermat Putra, beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
10: Alah, kapayun. Ayo wae akhir aja di Kang Juhal di Tanung ya. Di Burujul. Assalamualaikum Kang Apin. Alhamdulillah Dugi. Dugi tadi teh Dugi. Temokok deui motorna henteu. Andi nu tadi teh namina teh. Oh Andi nu Kang Andi. Hayang ieu cenah hayang ukeun lagu. Lagu teh Cinta Merah. Oh siap. Merah Jambu. Salam ka salam goyang kau ka putra bungsu si Kang Jumha lah si keluarga Kang Jumha ka putra bungsu Andi ya turun di Dugi Trika Bumi mohon namanya ayah bojo kadil wajar pokpeh minta yang samara naon masa kaya misuk biasa nyusul ke radio aduh hampa turun Kang Jumha nya Kang Andi renung para kancawe lah orang Burujul sakadang ke Radio Sukapura. Laguna Surah Hayang Cinta Merah.

nanya kena. Ayah 052 Wil Jongi katanya hoyong pamuterkeun lagu Aisan Indung Mangapin tiap ada deng diantos laguna. Ayah Aisan Indung keur ka tiap ada deng luka. Tisahnya Aisan Indung nya. Han sang saitanya. Nomor 052 ya pokoknya. Wil Jongi. Aisan Indung 09.30 waktos aya keneh lah. Sekarang kena sok.

0: setuju be mangajakeun ka mancuk. Ieu teh aya buah paraobos di Kang Otang. Jujung hari umum pulung. Bos-bos MBG. Aya Kang Karim. Aya Kang Maman. Seueuran lah pokona mah yang lagu gala-gala. Pamuterkeun gala-gala. Siap. Kan telepon lah selapnya. Oh, aya kasepuhan telepon. Halo, assalamualaikum. Ayo jawab ieu mah. Nah. Mane capek aduh ieu teh mun asa kawengian. Nah, mane kawengian mah.
1: Aya ngan ieu bade aya lagu.
0: Oh, kitu nya. Sok siap. Manawi laguna naon mah?
1: Laguna biasa we.
0: Naon tah? Siap, siap, Mak. Di mana, Mak?
1: Anu
0: mungkin, siap. Oh.
1: Mohon.
0: Mirah ieu seueur nya.
1: Kurang cengkeng sarapi.
0: Ahon. Ahon, aduh manis. Siap. Mohon. Eres. Mohon. Eres. Duh, Kak, ini sudah damel ini tebis sih kena. Bahador, terus nanti tasik. Yo, mohon mangga, mangga, Mak. Nah, ayo. Siap, Mak. Ayo, jangan kau maminun. Aduh, Mak. Aduh manis, oh siap. Kayaknya orang karena galah-galah hilata karunya Kang Otang Group menuju Ariung di warung soalnya warung bala-balana. Dukati sah 10.000an ya pokoknya. Gana orang samper enjing lah 10.000an.

Kemana lagu dia ngalungit. Emang ras boras itu ayah bakat yang sangat dati ya. Tenang Kang Otang, kalinya lah kita siarannya. Tunggu saja lah pokoknya. Ya ilah ilah kalau kambil aku waktu lah.

وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم

0: dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Bismillah, kalimat pemegang penjagaan, ucapan pencari perlindungan. A'udzubillah, aku berlindung pada Allah dari kekejaman manusia kejam, dari reka perdaya manusia dengki, dari kezaliman manusia lalim. Aku memuji Dia di atas pujian semua yang memuji. Ya Allah, Engkau yang Esa tiada tara, Engkau Raja tiada dirajai. Tak terlawan ketentuan-Mu, tak tertolak kekuasaan-Mu. Aku bermohon limpahkan salam sejahtera kepada Muhammad dan keluarganya, hamba-Mu dan utusan-Mu. Bimbinglah aku mensyukuri segala nikmat-Mu yang memungkinkan aku mencapai ridho-Mu. Bantulah aku mentaati-Mu dan melazimkan ibadah pada-Mu, memastikan ganjaran-Mu sebagai karunia pertolongan-Mu. Kasihilah aku, palingkan aku dari maksiat pada-Mu selama Engkau menghidupkan aku. Tuntunlah aku pada apa yang bermanfaat bagiku selama Engkau menghidupkan aku. Dengan kitab-Mu legakan dadaku, dengan bacaannya ringankan bebanku. Karuniakan padaku keselamatan agama dan diriku. Jangan terlantarkan karena aku semua orang yang menjadi kerinduanku. Sempurnakan kebaikan-Mu padaku pada seluruh sisa umurku, seperti Engkau telah berbuat baik pada umurku yang telah lalu. Wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, ya Arhamar Rahimin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tapaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakina wa ala shabab bil inabati wal tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wal sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله كرنياكن pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmat-Nya. Pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman. Pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat. pada para wanita, rasa malu dan kesucian. Pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian. Pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan. Pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan. Pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan. Pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang. Kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

0: Kita simak Infocap Tasikmalaya. Infocap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
1: 220 warga Kabupaten Tasikmalaya terima becak listrik. Bupati Tasikmalaya Haji Cecep Nurul Yakin bersama Wakil Bupati Tasikmalaya Haji Asep Sopari Al Ayubi menghadiri penyerahan becak listrik
2: dari 8,9 Sukabura Airport.

0: lain?
1: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat pagi wargi Setia Sukapura semuanya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga dan selalu saja kabar Anda baik, sehat, bahagia ya. Salam saya pagi hari ini, Ulfina Wil bisa kembali nemenin Anda semuanya, wargi setia. Tentunya di program Halo Selamat Pagi, 98,9 FM Radio Sukapura Karangnunggal. Genah, merenah, ngarenah. Sampai dengan jam 9 pagi ini, 6 to 9 seperti biasa, Halo Selamat Pagi kita gelar setiap harinya. Dan Ulfi pagi hari ini yang nemenin Anda semuanya, hari ini hari Sabtu, hari yang ke-12 di bulan September 2026 ya. Today is Persi Day. Gimana nanti sore kita ada pertandingan Persi Bandung, Derby gitu ya. El Clasico-nya Indonesia katanya begitu. Bakal ada info untuk menjelang pertandingan Persib melawan Persija nanti sore wargi di pagi hari ini. Infonya nanti bakal lebih hadir untuk Anda semuanya. Dan tentunya lagu-lagu juga bakal kita hadir untuk Anda. Dan untuk Anda juga yang mau pilih lagu, boleh silakan. Kita undang Anda chat WhatsApp-nya di 081-222-81101. Ya, yeah, every time you miss me, you just stay tuned on 98,9 FM Radio Sukapura Karangnunggal. Genah, merenah, ngarenah. Because I'll be there for you, I'll be here for you on every my schedule tentunya ya. Dan wargi, beberapa lagu sudah dihadirkan untuk nemenin Anda semuanya. Semoga Anda suka dengan lagu-lagunya. Untuk lagu-lagu selanjutnya boleh silakan Anda pilih sendiri lewat 081-222-81-101. Selamat pagi untuk semuanya. Ubi bakal kembali lagi nanti untuk bacain info-info untuk Anda semuanya. Stay di sini, 98,9 FM Radio Sukapura Karangnunggal. Genah, merenah, ngarenah.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Wargi Setia. Laga besar dalam kompetisi sepak bola Indonesia akan tersaji pada akhir pekan ini. Persija Jakarta akan menjamu Persib Bandung dalam lanjutan Super League pada hari Sabtu ini 12 September 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta. Dalam 5 pertandingan terakhir, Persija versus Persib Bandung ini lebih sering tanpa ada pemenang dengan catatan 4 kali imbang, dan saat ini Macan Kemayoran sedang kesulitan menang melawan Persib dalam 10 pertandingan terakhir. Dalam memulai perjalanannya di Super League pada musim 2026-2027, Persija dan Persib Bandung sama-sama berhasil memetik kemenangan di pertandingan pertama. Persija menang 1-0 atas Borneo FC, sedangkan Persib menang 3-1 atas PSM Makassar. Persija yang saat ini dilatih oleh Shin Tae-yong sudah mencicipi rasanya dikalahkan oleh pasukan Igor Tolic di ajang Piala Presiden 2026. Dan laga itu berakhir untuk kemenangan Persib dengan skor 2-1. Pertandingan Persija versus Persib Bandung di SUGBK ini juga akan menjadi penanda kembalinya STY ke Senayan. Dirinya nyaris 2 tahun tak berada di bench stadion yang juga menjadi kandang timnas Indonesia. Terakhir kali pelatih asal Korea Selatan itu memimpin tim di SUGBK adalah saat skuad Garuda memetik kemenangan 2-0 atas Arab Saudi, yaitu pada 19 November 2024. Setelah 670 hari, STY akan kembali di bangku cadangan SUGBK sebagai pelatih Persija Jakarta. Di sisi lain, Maung Bandung baru saja mendapatkan suntikan semangat dari Bobotoh menjelang laga panas melawan Persija. Pada sesi latihan terakhir mereka di Gelora Bandung Lautan Api, dan Kapten Persib Maklok pun berjanji akan habis-habisan berjuang demi membawa pulang poin di kandang Persija. Terhura aku. Kami akan berjuang demi harga diri Bobotoh semua. Pemain punya mimpi yang sama untuk kemenangan. Ini tentang harga diri kami untuk Jawa Barat. Begitu kata Klok, dilansir dari situs resmi Persib yang dikutip oleh Detik Sport. Dari segi keamanan laga klasik ini, pihak Persija mengumumkan agar supporter Persib Bandung dilarang datang langsung ke SUGBK. Itu. Dan pengumuman itu ada di media sosial Persija. Jadi sekarang kan yang away itu boleh ada penontonnya, penonton supporter dari lawan yang sedang bertandang pertandingan away atau tandang gitu tuh udah diperbolehkan lalajo begitu di stadion ya. Sebelumnya, imbauan agar Bobotoh tidak datang ke Jakarta juga sudah diserukan Persib. Juara bertahan Super League itu meminta pendukungnya tidak memaksakan bertandang ke kandang lawan. Lalu, mampukah Persija memanfaatkan laga kandang guna meredam Persib di awal musim? Ataukah Persib yang justru bisa keluar dari tekanan di laga nanti? Semoga saja, ya. Semoga saja bisa kembali menaklukkan Persija Jakarta untuk pertandingan pertama ini. Itu. Sementara itu, manajer Persib Bandung Umum Mutar meminta Bobotoh untuk tidak datang langsung ke SUGBK Jakarta saat tim kesayangan mereka menghadapi Persija pada Sabtu hari ini. Umum mengatakan imbauan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pertandingan dengan rivalitas tinggi tersebut. Pak Haji Umu juga berharap seluruh Bobotoh memahami dan menjalankan kesepakatan itu dengan mendukung Pangeran Biru dari Bandung tanpa memaksa diri hadir di Jakarta. Toswecena jadi Bon Jovi, ya. Menurut beliau, Bobotoh tetap dapat menyaksikan pertandingan melalui nonton bareng yang digelar di sejumlah lokasi di Bandung dan sekitarnya. Beliau menilai dukungan Bobotoh melalui nobar tetap menghadirkan suasana kebersamaan dan sekaligus dukungan positif bagi Persib dalam menghadapi Persija nanti. Kapten Persib Maklok pun berharap pertandingan berlangsung dengan aman dan supporter menjaga perilaku dan juga sportivitas. Klok meminta Bobotoh tetap mendukung Maung Bandung meskipun tidak dapat hadir langsung menyaksikan laga tandang menghadapi Persija.

Jadi di jam kedua ya, Ulwi kembali lagi untuk hadirkan informasinya. Info birunya masih ada untuk Anda semuanya menjelang pertandingan El Clasico nanti sore. Dan untuk Anda yang mau kirim salam, pilih lagu, boleh silakan. Setelah ini nanti Ulwi bakal balik lagi untuk baca-baca chat Anda yang sudah masuk di sini ya. Selamat pagi semuanya.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon